0: Tapi kalau untuk sekarang mau fokus dulu Kak, apalagi udah kelas 2 mau naik kelas 3, udah mau persiapan TKA ya.
1: Grand finalnya ini diadakan di kantornya RRI Pusat ya, di apa namanya, di Jakarta, teman berdua. Nah, by the way, setelah pulang dari nasional gitu, program kerja apa yang akan kamu lakukan? Karena tadi kamu juara satu untuk perempuannya, untuk putrinya, putranya juara dari NTT ya?
0: Iya, dari NTT.
1: Nah, apakah itu ada kolaborasi berdua sesama winner atau tetap kolaborasi dari yang Sulawesi Tengah?
0: Kalau untuk kolaborasi dengan pasangan yang dari NTT sih pasti ada ya Kak, cuman kami masih tunggu waktu untuk ketemu lagi Kak, apa terpisah ya pulaunya. Terus kalau untuk pasangan dari Sulawesi Kak, itu pasti ada nanti kita jalankan program kerja untuk sosialisasi, memperkenalkan ke, terkhusus untuk remaja sih Kak, karena remaja kan sekarang mudah terpengaruh dengan budaya luar Kak.
1: Benar. Gitu. Nah, sekarang tugasmu adalah bagaimana mengenalkan remaja yang ada di Sulawesi Tengah begitu ya, untuk mencintai, untuk mengenal dan juga mencintai kebudayaan yang ada di provinsi Sulawesi Tengah. Itu gimana strategi kamu nih ke depannya?
0: Kalau untuk strategi ke depannya, saya mulai dari yang kecil sih Kak, seperti bangga menggunakan batik dari asal kita, karena kan batik itu identitasnya kita ya, berbangsa Indonesia ya Kak. Jadi saya mulai dari kecil-kecil, kemudian dari kecil kan bisa menjadi batik Kak.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Bagaimana cara daftarnya?
0: Iyo, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

Selamat pagi teman Pro 2. Beberapa titik di Kota Palu sedang macet ya. Jalur 2, Tururuka dan beberapa titik lainnya. Mungkin kamu boleh kasih tahu ke Nadila apa yang menyebabkan macet saat ini, atau mungkin kamu sedang terjebak di macet saat ini sambil dengerin Pro 2. Oke, boleh info ya 0811 456 03105. Karena teman saya baru-baru aja menginformasikan dia terjebak macet sampai dengan tidak bisa absen pagi ini dikarenakan macet. Kamu juga mungkin merasakan hal yang sama ya teman Bro 2. Maka beruntunglah kamu datang tepat, bukan tepat waktu tapi lebih cepat ya dari waktu yang sudah ditetapkan. Oke, kali ini tadi teman-teman ada yang terjebak macet di sini? Oh tidak ada, terjebak mantan? Ada. Oh ada katanya ya. Oke, selanjutnya kita ke informasi teman Pro 2. Ini mengenai wali kota New York City yang bernama Zoran Mamdani memperkenalkan program Parents Night Out yang memberi kesempatan bagi orang tua untuk punya waktu luang sementara anak tetap bisa beraktivitas dengan aman. Anak usia 6 sampai dengan 13 tahun dapat mengikuti berbagai kegiatan seperti olahraga, seni kerajinan hingga eksplorasi alam di fasilitas New York City Parks ya secara gratis. Program ini berlangsung pukul 16.00 sampai dengan 20 sehingga orang tua bisa menggunakan waktunya untuk beristirahat, menyelesaikan urusan atau sekadar recharge ya. Dari 500 anak yang terdaftar, 265 hadir dalam pelaksanaan awal program ini. Jadi anak-anak itu dititipkan di tempat penitipan anak secara gratis agar orang tuanya bisa ngediet gitu ya atau kencan dan juga bisa beristirahat. Wow, keren ya.

0: Ma, aku mau main handphone.
1: Mama, aku mau beli es krim.
2: Ma, aku mau beli mainan.
3: Ma, aku mau beli permen.
4: Please, Mama, boleh?
5: Gimana nih ibu-ibu? Boleh nggak? Emang sih paling nggak tega kalau dengar anak udah memohon seperti itu. Ibu-ibu, ingat ya, tidak semua keinginan anak harus dituruti. Sebagai orang tua, Anda perlu menunjukkan mana kebutuhan dan mana yang hanya keinginan semata. Menyayangi anak bukan berarti menuruti semua keinginannya.
6: Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.
7: Obrolan seru di Prodo FM.
8: Back lagi Bu, 2002 awal mula di berdirinya Zaza Cake and Cookies ini. Masih ingat tidak sih waktu itu modalnya pertama kali berapa sih Bu?
9: Ya modal saya sangat minim Bu. Waktu itu kan kita masih dalam keterbatasan, kita mengungsi di Palu karena kerusuhan Poso. Kita bekerja dalam keterbatasan.
8: Jadi waktu itu sekitar berapa tuh?
9: 2 juta.
8: 2 juta?
9: Sudah.
8: Ya. Oke, 2002 ya, 2 juta itu 2002 ya banyak itu.
9: Iya, karena 2 juta itu kan kita beli alat, kita mulai titik nol.
8: Dari nol.
9: Karena kita kena dampak juga di Poso.
8: Betul. Nah, 2002, sekarang 2025, kira-kira nih per bulan omsetnya bisa nyampe di angka berapa tuh?
9: Ya, ya... Alhamdulillah untuk per bulan itu sudah 30-an juta lah.
8: Wow. Tiga puluhan juta itu kotornya ya. Waduh, luar biasa. Ini
9: kalau,
8: gimana Bu?
9: Kalau lebaran besar yang alhamdulillah besar.
8: Lebaran kemarin tuh paling banyak berapa omsetnya? Tembus di angka 100, berapa?
9: 100 juta.
7: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Pro2.
1: Teman Pro2, registrasi internet rakyat dibuka. Harganya mulai dari Rp100.000. Komdigi menetapkan internet rakyat sebagai pemenang lelang pita frekuensi 1,4 GHz untuk regional 1. Nilai penawarannya sekitar 403 ribu miliar. Frekuensi ini dipakai untuk layanan broadband nirkabel, teman Pro2.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penicillin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Baik kamu, teman Produa. Topik kita hari ini adalah sadar pajak bukan cuma bayar, tapi anak muda juga tahu fungsi, harus tahu fungsi pajak itu sendiri, teman Produa. Dan bintang tamu kita sore hari ini masih ada Kak Yudi dari sebagai kepala UPT Pendapatan Wilayah 1 Palu nih, teman Produa. Luar biasa beliau bisa hadir di Produa sore hari ini. Dan ngomongin lagi tentang pajak nih, teman Produa. Pertanyaannya nih Kak Yudi, siapa aja yang wajib membayar pajak?
6: Diregistrasikan di kepolisian dan atas nama yang sudah terregistrasi itu menjadi wajib pajak. Kementerian Dalam Negeri. Setelah ada dari Kementerian Dalam Negeri dikali dengan tarif, nah itulah jadi hasil pajak untuk dibayarkan. Kalau motor itu kan tergantung CC juga. CC tahun buat itu pengaruh semua. Begitu juga dengan mobil.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih dari 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Wow, 46 menit dari pukul 8 pagi ini teman Pro 2. Dan masih ditemenin sama Nadila tentunya pagi ini. Kali ini teman Pro 2 kita ke tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Palu Barat menangkap seorang residivis berinisial BA yang diduga melakukan pencurian AC di dua lokasi yang berbeda pada Kamis 13 Agustus 2026 kemarin. Dan informasi ini dilansir dari Tribrata News. Penangkapan ini merupakan hasil pengembangan kasus setelah pelaku sebelumnya diamankan oleh warga dan diserahkan ke Polsek Mantikulore pada 10 Agustus 2026. Berdasarkan pemeriksaan teman berdua, aksi pencurian tersebut dilakukan BA di Jalan Labu atau Kelurahan Balaroa dan Jalan Gajah Mada atau Kelurahan Ujuna dengan total kerugian mencapai 6 juta. Dan dari penangkapan di Jalan Sulawesi Bawah, Kelurahan Lolu Selatan, polisi turut menyita barang bukti berupa satu rangka indoor AC merek Sharp berserta pipa tembaga. Dan saat ini pelaku yang juga tengah didalami keterlibatannya dengan rekan lain berinisial Ika telah diamankan di Polsek Palu Barat untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Karena sih kita bisa menciptakan ekosistem yang kondusif agar kepedulian dan budaya berbagi ini bisa tumbuh subur. Jadi Feki,
2: ya.
1: Pas aja sih peran pendukung yang krusial ya.
2: Peran pendukung itu sangat krusial gitu. Mm-hmm. Ya. Jadi ya Melia.
1: Iya kak.
2: Yang paling penting itu adalah pendidikan karakter gitu. Sejak dini di keluarga, kemudian juga sekolah tadi kan udah disebutin begitu ya. Keluarga, pendidikan, apa di digitalisasi begitu ya. Keluarga itu adalah pondasi awal gitu. Kayak mau pengen bikin rumah ya pondasinya dulu, gak mungkin langsung plak plak plak plak plak gitu ya.
1: Iya, gempa rubuh dikit, dong.
2: Rubuh ya, apalagi palu gitu kan.
1: Gempanya
2: jadi orang itu harus memang mencontohkan perilaku berbagi dan juga peduli. Kamu bisa lihat bagaimana orang tua ketika memberikan contoh ke anaknya ketika ada orang tidak mampu di jalan, kemudian sesekali untuk memberikan itu kan jadi salah satu edukasi dan yang bisa dilihat oleh anak-anak dan itu terpatri. Jadi ketika dia dewasa gitu kan, ada satu langkah inisiatif yang dia sudah boleh sadar dalam dirinya kalau kita bisa menemukan satu kepedulian.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Bagaimana cara daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

0: 105 FM Mariri Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Selamat pagi Nelsa.
1: Pagi Kak.
0: Halo. Hai. Gimana kabarnya?
1: Baik.
0: Baik ya. The first time nih, pertama kali siaran bareng Kak Nadila. Ya. Biasanya kan sama Kak siapa aja kamu?
1: Sama Kamelia, sama Kak Yek.
0: Oke, okay, bisa ngomong ya dia. Karena selama ini dia cuma senyum-senyum gitu. Oke. Okay. Kakak Indah memantau kita dari Waterpark Millennium hari ini. Gimana Kakak Indah? Suara kami di sana, filter kami mantap ya. Mantap kali orang ini, Kak. Oke. Okay. Di Spider pagi ini topik kita adalah apa tuh? Topik kita hari ini Nels. Namanya Nelsa ya, bukan Nelson Mandela. Temanya hari ini adalah Pro 2 anti narkoba, korupsi dan judong. Topiknya mimpi besar dimulai dari pilihan yang benar. Iya, kayak ibu guru ya saya ya. Oke, okay. Kalau teman Pro 2 pengen join untuk ngasih pendapat atau komentar di pagi hari ini, boleh WhatsApp ya Nels ya. Di 0811 456 03105, atau juga boleh di Instagram di @pro2palu. Oke. Okay. Nah, kalau kita ngomongin topik kita ya Nelsa ya, tentang bagaimana menjadi orang yang punya mimpi besar tapi dimulai dari pilihan yang benar. Nah, ada beberapa cara agar kita itu tetap optimis dalam menggapai mimpi dengan cara-cara yang benar, ya kan? Ya. Karena dalam perjalanan menggapai mimpi, tidak bisa dipungkiri bahwa akan ada rintangan dan hambatan yang muncul. Pasti jalan tidak selalu mulus kan? Ya. Pasti ada cobaan. Kuncinya itu adalah bagaimana kita tetap optimis dan terus menekuni perjalanan itu meski dihadapkan pada berbagai tantangan seperti itu. Misalnya kamu nih, kalau pergi ke sekolah biasanya apa tantangan terberat? Bangun pagi?
1: Iya, bangun pagi.
0: Susah ya. Kamu di sekolahnya di Toribulu, Parigi, sekolahnya mulai jam berapa?
1: Mulainya kalau apel jam 6.30.
0: Waduh.
1: Masuk kelas jam
0: 7. Kalau tidak apel jam 7.
1: Iya.
0: Oh, oke, okay. So, pulang?
1: Pulang jam 3 lewat 15.
0: Oh, oke, okay. Ternyata Kakak Nadila bisa melewati bangun pagi itu sejak dari SD, SMP, SMA ya. Selesai juga ya kan. Oke, okay, itu yang paling berat tantanganmu. Kalau untuk menuju sekolah, mungkin kendaraan atau jalan kaki?
1: Naik kendaraan
0: sendiri, ya, diantar. Oh, oke, okay. Nah, terus apa lagi tuh biasanya kesulitan kalau ke sekolah? Yang bikin malas kadang?
1: Bangun pagi
0: ya. Kalau saya tuh bangun pagi sama rangkaian mandi. Kenapa sih harus ada mandi? Oke, okay. Tapi teman berdua, hal-hal tadi itu memang harus diperangi sih, karena orang-orang hebat itu lahir dari ketidaknyamanan ya. Jadi orang-orang hebat itu Nelsa, orang-orang sukses itu dia bukan orang-orang yang lahir dari nyaman, yang enak, bahagia. Kebanyakan dari diantara mereka itu orang-orang yang hidupnya tidak nyaman. Kayak tadi bangun pagi, saat orang masih tidur mereka sudah harus bergerak. Saat orang maksudnya mereka itu keluar dari zona nyaman kayak gitu. Jadi sekarang itu adalah proses kayak kamu yang ngerasa bahwa bangun pagi itu adalah kayaknya sebuah tantangan dan rintangan yang luar biasa. Nah, itu adalah salah satu cara atau langkah untuk menjadi orang-orang yang sukses di kemudian hari. Amin ya, kita doain. Amin. Ya. Oke, nanti kita lanjutin lagi teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap di Spada. Selamat pagi
1: teman Pro 2.
2: Ada

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya, dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi. Semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun woi.
4: Terus, lurus, lurus, terus, terus. Kiri, kiri, kiri, balas, balas, kanan, kanan, kanan. Terus, terus, terus, ya terus, terus, terus. Hop, stop, stop, stop. Stop.
5: Duh, hancur mobil saya. Hei, matamu di mana? Aba-aba yang benar dong.
6: Maaf pak, saya lihat anak-anak di seberang itu pakai seragam. Saya mau sekolah juga pak.
5: Sekolah? Mau jadi apa? Lurah, camat, sampai presiden sudah ada tuh. Buat apa sekolah? Jadi tukang parkir saja tidak becus.
6: Saya kan

0: Well, masih dari 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Kita masih di Spada.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Oh iya, gimana-gimana, selamat pagi.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Oh iya, coba mic-mu dinaikin sedikit biar. Iya, oke, okay. Masih bareng Nadila
1: dan Nelsa.
0: Oh, kirain Elsa, oh bukan ya. Oke, okay, now kita ke topik selanjutnya. Ini, bukan ya, ke informasi selanjutnya, yaitu tentang gimana cara agar tetap optimis dalam menggapai mimpi. Udah deh, foto aja, udah, kirim ya. Thank you Andika. Yang pertama adalah, apa tuh Nelsa?
1: Fokus pada tujuan.
0: Oke, okay, gimana tuh fokus pada tujuan?
1: Tetap fokus pada tujuan dan meninggalkan segala distraksi yang bisa menghambat perjalanan menuju mimpi.
0: Ah, you know distraksi, kamu tahu arti distraksi? Tidak ya? Oke. Okay. Nah, kita belajar bareng. Jadi distraksi itu adalah gangguan. Jadi fokus pada tujuan, jadi meninggalkan segala distraksi. Jadi misalnya nih, kita itu pengen jadi seorang atlet misalnya. Berarti kita harus olahraga. Distraksi yang harus kita abaikan itu adalah misalnya terlalu banyak nongkrong mungkin yang bisa mengalihkan pikiran kita dari fokus tadi, kayak gitu. Jadi distraksi itu gangguan-gangguan ya. Lalu yang kedua adalah berpikir positif. Nah, jadi berpikir positif di sini teman berdua, sebagaimana penting begitu ya, kita memiliki pola pikir yang positif yang bisa membantu dalam menghadapi segala rintangan dan mempertahankan optimisme, kayak gitu. Jadi sebenarnya susah sih nyari orang yang selalu punya vibes itu atau aura positif gitu ya. Jadi orang-orang yang positif itu biasanya dia tidak mau segala sesuatu itu dibawa santai, tidak dibawa emosi, membawa keceriaan di dalam satu ruangan, pokoknya positif gitu. Gitu ya Nels. Oke, nanti kita lanjutin lagi ya. Kita mau ke requestan dulu Nelsa. Ini dari mana ya tadi, Cinta ya? Sunflower. Katanya mau request lagunya Selena Grace yang judulnya Sumpah Mati. Kamu juga boleh request. Kita live TikTok ya hari ini. Nama akun kita adalah Pro 2 Palu. Oke. Okay.

0: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan podcast ah.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
0: Wah, kebetulan sekali nih mau request lagu ah.
1: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.

0: asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya, request lagu di RRI Digital.
1: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

0: 105 FM RRI Bro 2 Palu, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi ya Nelsa. Iya. Masih di Spada.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Oke, okay. Kamu pakai kacamata kayak gini kayak ibu guru loh. Lanjut lagi yang ketiga nih Nelsa. Untuk cara agar tetap optimis dalam menggapai mimpi.
1: Yang ketiga, sabar dan tekun.
0: Oke. Okay.
1: Memahami bahwa mencapai mimpi memerlukan waktu dan usaha yang tidak mudah, sehingga kesabaran dan ketekunan sangat diperlukan.
0: Oke, jadi sabar dan tekun ya. Sabar atas setiap proses ya kan. Kalau misalnya jatuh, gagal, ya udah dilakukan lagi. Terus yang berikutnya yang keempat adalah terus belajar dan berkembang. Jadi selalu terbuka untuk belajar, menggali pengetahuan baru dan berkembang secara pribadi agar lebih siap menghadapi perubahan dan juga tantangan, seperti itu. Nah, lalu ada juga beberapa cara lagi tetap optimis dalam menggapai mimpi. Ini yang kelima, Nelsa.
1: Yang kelima, bersyukur. Mensyukuri setiap pencapaian kecil dan kesempatan yang datang akan meningkatkan rasa optimisme.
0: Oke, okay. Lalu yang ke berikutnya adalah membangun mental yang kuat. Ini juga penting sih teman Pro 2, bagaimana kita punya mental gajah, mental apa namanya? Mental, mental, kok gajah sih saya bilang? Mental yang luar biasa gitu ya. Jadi kalau misalnya ditegur sedikit, jangan cepat tersinggung, jangan langsung kecil hati, jangan langsung ciut gitu ya. Nah, karena mempersiapkan diri untuk menghadapi segala kemungkinan, baik itu kegagalan atau kesuksesan, agar tetap kuat dalam menjalani perjalanan menggapai mimpi, seperti itu. Lalu selanjutnya,
1: yang ketujuh, berbagi dengan orang lain.
0: Nah, ini dia, berbagi dengan orang lain. Jadi membagi cerita dan pengalaman dengan orang lain yang mungkin memiliki mimpi yang sama, itu dapat memberikan dukungan dan juga inspirasi. Dan yang terakhir adalah
1: merayakan pencapaian.
0: Merayakan pencapaian. Jadi menandai setiap pencapaian dengan merayakannya untuk menghargai perjalanan yang sudah dijalani dan meningkatkan motivasi untuk terus melangkah maju, teman berdua. Itu dia beberapa cara agar tetap optimis dalam menggapai mimpi. Jadi kadang namanya juga manusia, Nels. Jadi kadang kita itu ada rasa malasnya gitu ya. Ya. Tapi itu sih manusiawi, tidak apa-apa. Tapi yang masalah itu adalah ketika kita terus mengikuti rasa malas itu. Jadi kalau misalnya ketemu rasa malas, habis itu bangkit lagi, semangat lagi, kejar lagi mimpi kita, hilangkan distraksi atau godaan-godaan yang bisa membuat kita tidak fokus sama cita-cita, seperti itu. Oke deh, so thank you ya buat teman Pro 2 yang udah dengerin dan udah nonton kita di Spada pagi ini. Dan nanti setelah ini kita bakal puterin beberapa lagu sebelum kita selesai nanti tepat di jam 10 pagi ya. Oke, saya Nadila.
1: Saya Nelsa.
0: Dan seluruh kru yang bertugas pagi hari ini pamit undur diri teman Pro 2. Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitasmu di hari Kamis manis ini. Bye-bye.

0: masa awal penyebaran Islam di Indonesia, perempuan Nusantara belum terbiasa mengenakan pakaian tertutup seperti yang diwajibkan dalam syariat Islam untuk sholat. Oleh karena itu, para ulama memperkenalkan pakaian tambahan yang praktis untuk menutup aurat saat ibadah, yang kemudian berkembang menjadi mukena. Mukena diduga mulai digunakan secara luas pada masa Kesultanan Islam di Nusantara. Bentuknya yang terdiri dari atasan menutup kepala dan tubuh bagian atas, serta bawahan atau rok panjang disesuaikan dengan budaya berpakaian perempuan setempat yang sebelumnya menggunakan kemben atau kain panjang. Secara kultural, mukena merupakan hasil akulturasi antara ajaran Islam dan tradisi lokal. Di negara-negara Timur Tengah, perempuan biasanya sholat dengan mengenakan abaya atau pakaian sehari-hari yang sudah menutup aurat, sehingga tidak dikenal pakaian khusus seperti mukena. Mukena sering dianggap sebagai busana ibadah khas Indonesia, Malaysia, dan sebagian wilayah Asia Tenggara.
1: Kemana nih kita?
2: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
1: Oke, pakai Google Maps aja.
3: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
1: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
2: 20M, bos.
1: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
3: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
1: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus.
2: Kita belok kiri aja, bos.
1: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
3: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
2: Hah?
3: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
2: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
3: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

Dan sekarang teman berdua, kita bakal ke informasi mengenai ada beberapa makanan yang tidak boleh disajikan di Met Gala. Kenapa? Nah, kira-kira kenapa ya teman berdua? Jadi ajang terbesar dalam dunia mode yaitu Met Gala di 2026 kemarin, itu yang baru aja berlangsung di tanggal 4 Mei 2026 malam hari waktu Amerika Serikat ya. Jadi diselenggarakan setiap tahun pada hari Senin pertama di bulan Mei, dan Met Gala itu adalah acara penggalangan dana untuk The Metropolitan Museum of Art di New York. Dan tahun ini Met Gala mengambil tema costume art. Jadi selain penggalangan dana, acara Met Gala ini juga mencakup penampilan dari beberapa artis ya. Ada cocktail juga dan makan malam formal. Meski menu yang disajikan sangat mewah, bukan berarti kamu bisa menemukan semua makanan di sini. Sebaliknya, Met Gala itu punya aturan yang kuat, termasuk soal makanan apa yang boleh dan tidak boleh disajikan selama acara. Salah satunya adalah petersli, teman berdua. Jadi petersli atau petersli ini adalah tanaman herbal yang berukuran kecil yang seringkali digunakan sebagai bahan pelengkap makanan. Warnanya hijau, ini kayak daun kemangi gitu ya teman berdua. Jadi warnanya hijau cerah, membuat petersli ini seringkali digunakan untuk hiasan atau garnish ya pada makanan. Iya. Daun kemangi tepatnya. Tapi sayangnya meski keberadaan tumbuhan satu ini atau bisa dibilang sebagai topping dalam makanan ini membuat tampilan makanan ini jadi semakin menarik, tapi dia ini adalah salah satu makanan terlarang pada acara Met Gala. Kenapa? Karena daun hijau kecil ini mudah sekali menyangkut di gigi dan merusak penampilan para tamu yang hadir. Selain itu disebutkan juga bahwa Anna Wintour, teman berdua, selaku kostum Institute Gala di Metropolitan Museum of Art, kurang menyukai petersli juga. Dia memilih untuk tidak menyajikannya kepada tamu undangan. Seperti itu. Masih ada beberapa lagi, jadi jangan kemana-mana. Tetap di 105 FM, RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Lagu-lagu terenak hanya di Prodo FM.
1: Hai netizen, kalian bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pada sekalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh, terus ada lagi dari C_Ta. Katanya banjir salah pemerintah. Wah, wah, wah. Lagi-lagi, ada lagi nih dari...
2: Astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
1: What? Menyesal? Kenapa?
2: Ya, karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
1: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut. Karena banjir, harta benda jadi hanyut.
3: Pesan ini disampaikan Rani Republik Indonesia.
4: Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman. Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Kertayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Kertayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.
5: Obrolan seru di Prodo FM.
6: Pertanyaan kita nih, sebenarnya KSB itu apa sih dan perannya di masyarakat seperti apa? Dari mungkin siapa yang...
7: Iya, KSB ini kelompok siaga bencana, itu merupakan wadah bagi relawan di desa gitu, yang dibentuk untuk meningkatkan kesiapsiagaan, mitigasi, dan penanggulangan resiko bencana di tingkat lokal ya. KSB ini bisa dibilang berperan sebagai garda paling terdepan lah begitu, dalam melakukan edukasi gitu, terus simulasi, evakuasi, sampai dengan penanggulangan tanggap darurat begitu. Alhamdulillahnya kemarin kita dibantu KSB ini diberikan kapasitas, difasilitasi oleh Mercy Corps Indonesia gitu, dalam peningkatan kapasitas bagi KSB-nya gitu. Tujuan utama dari KSB ini untuk meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mengurangi dampak bencana dan membangun budaya siaga di tingkat desa gitu. Sebenarnya peran dan fungsinya itu juga tidak jauh-jauh dari Undang-Undang tentang Kebencanaan itu yang nomor 24 tahun 2007, itu ada KSB berperan di pra, saat, dan sesudah bencana gitu. Di sebelum bencana itu KSB melakukan sosialisasi, pelatihan, pemetaan daerah rawan, dan simulasi gitu. Saat terjadi bencana, kalau KSB melakukan evakuasi, tanggap darurat gitu. Dan setelah bencana melakukan pendampingan, pemulihan, dan asesmen kebutuhan warga.
5: Dengarkan terus obrolan seru Prodo Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
8: Prodo FM,
9: teman terbaik kamu.

ada beberapa makanan lagi yang seharusnya itu tidak boleh ada di Met Gala. Bukan seharusnya, tapi memang tidak diperbolehkan ada di meja makan Met Gala Taman Perdua. Selanjutnya adalah bawang putih. Nah, jadi menambahkan bawang putih itu memang bisa bikin rasa makanan terasa lebih nikmat ya. Nah, walaupun seperti itu, Met Gala justru melarang menghidangkan makanan yang mengandung bawang putih kepada para tamu khususnya. Alasan utamanya bukan karena rasa ya, melainkan aroma dari bawang putih yang bisa bertahan lama di mulut teman berdua. Karena bagaimanapun selama acara berlangsung, tamu undangan yang hadir itu akan terlibat dalam banyak interaksi begitu ya, dan juga diskusi tentang mode. Jadi konsumsi makanan yang mengandung bawang putih dan aroma yang muncul setelahnya itu dikhawatirkan dapat membuat tamu merasa kurang nyaman. Nah, daripada suasananya jadi canggung, pihak penyelenggara memutuskan untuk tidak menyertakan bawang putih pada makanan yang akan mereka sajikan dalam Met Gala.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum cara daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

0: Hitlist.
1: Masih dari 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi teman Pro 2. Ada dua jenis makanan lagi yang tidak diperbolehkan ada di Met Gala ya setiap tahunnya, yaitu makanan yang mengandung bawang atau kucai. Kalau tadi ada bawang putih, sekarang bawang merah atau kucai. Jadi setiap makanan yang disajikan selama acara Met Gala itu dibuat seelegan mungkin. Bukan cuma soal penampilan atau rasa ya, mereka juga memastikan kan makanan yang disajikan tidak meninggalkan aroma kuat yang dapat mengganggu suasana. You know lah, kalau makan bawang perbawangan kan ada aroma-aroma yang tertinggal ya. Dan untuk menghindari hal itu, pihak penyelenggara Met Gala juga melarang makanan yang menggunakan segala jenis bawang termasuk kucai, karena sama seperti bawang putih ya, berbagai jenis bawang ini juga menimbulkan aroma yang kuat pada makanan. Lagi pula rasanya juga kurang tepat kalau para tamu yang sudah datang dengan busana dan make up terbaik itu harus terganggu oleh aroma yang kurang sedap selama acara berlangsung, teman-teman.

0: Duh, kuota habis. Gak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini?
0: Bu, jiwa nasionalis itu apa?
4: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
2: Jadi apa, Bu?
4: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu, pahlawan kita.

0: obrolan seru di Prodway FM.
1: Pilihan promosi yang paling Dian rekomendasikan sama teman-teman untuk mempromosikan usahanya, mungkin itu pakai apa promosinya?
2: Kalau saya pribadi sih kak, media sosial sih kak, okay. Media sosial, karena kalau semisal kita story terus kita tag sama teman-teman kita, apalagi kayak semisal kita tag sama ya, marketplace, tag di Info Palu, insya Allah itu sangat berpengaruh sekali sih kak, iya di sosial media, karena yang tadinya jualan kita betul-betul tidak dikenal sama sekali dari dengan orang-orang, insya Allah kalau kita rutin buat instastory dan tag-tag sama teman-teman lain, insya Allah kak.
1: Oke, berarti dia selain
2: sangat berpengaruh.
1: Selain di story dia juga di tag sama orang-orang
2: lain.
1: Iya
2: betul kak.
1: Jadi itu lebih banyak di notice sama orang-orang.
2: Iya betul kak. Oh ini di mana tempatnya? Oh ternyata di Mamboro. Ini orang Mamboro di mananya? Yang awalnya dia itu tidak tahu sama sekali, dia apa? Pengen coba sudah kak, karena ini muncul terus ini.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Teman berdua dua, yang terakhir adalah makanan yang tidak boleh disajikan saat Met Gala berlangsung. Teman berdua adalah bruschetta. Jadi bruschetta ini adalah hidangan pembuka klasik asal Italia. Makanan ini terdiri dari roti sodok ya, yang dipanggang, yang diolesi oleh bawang putih, minyak zaitun, dan sedikit taburan garam. Roti kemudian diberi berbagai jenis topping sebagai pelengkap, mulai dari tomat yang dipotong dadu, daun basil, keju, kacang-kacangan, sampai dengan irisan daging. Kedengarannya memang enak ya, menarik teman berdua, tetapi kamu juga tidak akan pernah menemukan bruschetta ini di daftar menu selama Met Gala berlangsung. Bruschetta dilarang karena teksturnya yang renyah dapat meninggalkan remahan roti dan noda pada pakaian. Dan mengingat kebanyakan pakaian yang digunakan tamu undangan dibuat khusus oleh rumah mode dan desainer ternama, remahan roti pada pakaian dianggap dapat merusak penampilan. Dan Met Gala yang dimulai pada tahun 1948 ini jelas bukan acara penggalangan dana biasa ya, karena setiap tahun acara ini juga menandai pembukaan pameran mode musim semi Custom Institute. Makanya tidak heran kalau segalanya harus dibuat sesempurna mungkin, mulai dari penampilan sampai hal-hal kecil seperti menu makanan itu mendapat perhatian penuh tentunya teman berdua.

0: Ya ampun Farel, ngapa sapulu di emak kau tu kau lepas-lepaskan? Nah untuk apa?
1: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
0: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
1: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
0: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
1: Asik, Farel dan kawan.

0: aduh kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi. Cepetan.
1: Apa-apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.
2: Obrolan seru di Prodway FM.
3: Nomor ini benar-benar jadi perhatian kita bersama. Kalau kakak sendiri ngelihatnya itu kayak gimana nih? Pemerintah juga sudah berupaya untuk bisa menggerakkan program ini untuk generasi muda kita.
4: Ya, saya sih mengapresiasi ya kegiatan dari pemerintah dan inisiasi dari pemerintah ini. Ini sangat luar biasa ya, karena memang preventif itu lebih penting daripada kuratif ya. Itu sangat penting ya, preventif untuk mencegah penyakit-penyakit sebelum akhirnya dia menjadi suatu penyakit yang lebih parah ataupun komplikatif gitu ya. Dan ya, saya sangat mendukung begitu juga teman-teman dokter, baik yang di vaskes tingkat 1, baik itu yang di klinik maupun di puskesmas gitu. Jadi kita sangat mengapresiasi.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Kali ini kita ke pecinta maca. Nah, saya dong. Teman berdua, apoteker Malaysia ngasih peringatan nih, minum maca berlebihan bisa mengganggu siklus menstruasi wanita. Jadi perlu dicatat nih ya buat ciwi-ciwi. Jadi seorang apoteker di Malaysia dilaporkan telah memperingatkan bahwa meminum maca dalam jumlah besar itu dapat mempengaruhi keseimbangan hormon, dan pada beberapa wanita berpotensi menyebabkan siklus menstruasi yang tidak teratur, teman perdua. Dan dijelaskan juga bahwa maca mengandung kafein dan antioksidan yang pekat yang dapat memberi tekanan ekstra pada tubuh jika dikonsumsi berlebih ya. Jika dikonsumsi berlebih. Seperti biasa, klaim ini masih awal dan belum disetujui secara universal. Tetapi ini merupakan pengingat bahwa minuman sehat sekalipun dapat menimbulkan efek jika dikonsumsi secara berlebihan. Emang ya, segala sesuatu yang terlalu berlebihan itu memang tidak baik, teman perdua. Jadi yang sedang-sedang aja.

0: Awas, awas, ada musuh 165. Mundur, mundur, mundur.
1: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata. Ntar nyesel loh.
2: Coba deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
3: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, Tut Uri Handayani.
2: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, Tut Uri Handayani. Ing ngarso sung tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan ing madyo mangun karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tut Uri Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tut Uri Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Pendapatan wilayah satu Palu yang harus diketahui sama anak muda, UPT pendapatan wilayah satu Palu itu kantor apa dan di bidang apa dan dia bekerja di bidang apa tuh? Ini yang harus anak muda tahu.
6: Mungkin agak di telinganya teman-teman anak muda ini agak-agak tidak familiar.
5: Yeah.
6: Tapi memang UPT ini kalau di kota kita ini sering dikenal Samsat Palu.
5: Samsat.
6: Ya, okay. Samsat Palu. Tentunya secara peraturan gubernur itu kita dibebankan untuk penagihan pajak kendaraan bermotor.
5: Okay.
6: Kemudian pajak air permukaan. Cuman kan selama ini teman-teman tidak tahu itu, yeah. yang kita sampaikan. Okay. Malahan pajak bahan bakar juga kita sebagai pengawas.
5: Oh.
6: Pajak bahan bakar dan pajak rokok juga ada.
5: Okay.
6: Karena itu merupakan PAD, satu PAD yang di kelola oleh provinsi Sulawesi Tengah karena di Samsat Palu itu wilayah kota kayak begitu.
5: Oke, jadi
6: itu pajak kendaraan itu kita bayar itu kan tentu

0: tentunya begitu. Harapan-harapan kita kan itu. Karena saya biasa juga buka TikTok, Instagram, itu kan banyak, Pak, ini banyak lagi jalan yang rusak ini, yeah. Pak, tolong Pak, ini aspal Pak. Tentunya ini bisa disampaikan kepada Bapak Wali Kota, mungkin melalui dinas terkait, karena kita dari Samsat Palu sudah, istilahnya kasarnya sudah kasihkan bagi hasil yang terbaik untuk kota.
1: Okay.
0: Itu kurang lebih 90 m. Nah, itulah yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk jalan-jalan yang tadi. Jadi begitu juga kalau dengan pajak restoran, cuman kalau pajak restoran ini kan
1: beda lagi ya.
0: Kemana okay. Ininya kan nanti pemerintah kota yang atur.
1: Pemerintah kota.
0: Jadi makanya ini saya kira anak muda ini punya banyak kendaraan, mungkin motor, apalagi yang mahasiswa mungkin kemarin-kemarin agak berat, ya kan?
1: Iya.
0: Mungkin dia di program Bapak Gubernur ini yang dari 14 April sampai dengan 14 Mei itu boleh dimanfaatkan.
1: Okay.
0: Karena ini yang dibayar hanya tanpa jalan.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Masih dari 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada hasil survei dari Kementerian Agama atau Kemenag yang menunjukkan bahwa generasi Z ya atau Gen Z itu menjadi kelompok usia dengan tingkat toleransi beragama paling tinggi dibandingkan generasi lain, teman Pro 2, termasuk milenial begitu ya. Salah satu

etika, terutamanya adalah sikap Gen Z yang lebih menghargai kegiatan ibadah agama lain. Dan temuan ini juga tercermin dalam survei indeks kualitas kehidupan beragama umat Islam 2025 yang dilakukan oleh Kemenak melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam bekerja sama dengan Alfara Strategi Research. Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Kemenak Arsyad Hidayat itu menyebutkan teman berdua bahwa hasil survei ini memberikan optimisme terhadap masa depan kehidupan beragama di Indonesia. Seperti itu. Jadi terdapat banyak temuan survei yang di bidang kehidupan beragama, hasilnya cukup menggembirakan dan memberikan optimisme begitu ya. Karena Gen Z itu dinilai sebagai generasi yang paling tolerans ya terhadap agama-agama yang lain. Mungkin karena mereka lahir di dunia digital begitu ya. Jadi pemikirannya mungkin lebih terbuka ya teman berdua. Bukan berarti generasi yang lain tidak terbuka, cuman karena ya mereka kan lahirnya di dunia digital, jadi mungkin pemikiran mereka sangat luas, bahkan mungkin sangat-sangat open minded gitu ya.

0: banyak banget jajanan.
1: Jangan lapar mata ya, Din.
0: Enggak kok, aku emang lapar dan mau makan semuanya. Aku udah kenyang banget.
1: Ya, sisa makanan kamu masih banyak banget itu. Sayang kan kalau buang-buang makanan. Itu kan, kamu itu lapar mata, bukan benar-benar lapar.
2: Lapar mata bukan hanya berdampak bagi kesehatan fisik kamu loh, tapi juga lingkungan. Dengan bijak mengkonsumsi atau tidak membuang-buang makanan, kamu sudah berperan loh dalam mengurangi limbah, menghemat uang, dan mencukupi kebutuhan sumber makanan untuk generasi mendatang. Ingat ya, makan secukupnya, bukan sebanyak-banyaknya.
3: Haus nih.
4: Ya minum, Bambang, gitu aja ribet deh.
3: Ya, nggak usah ngegas juga. Andai kita itu unta. Minum tinggal dari punuk doang.
4: Hei, ya kali minum dari punuk. Gini ya, banyak orang yang mengira punuknya menyimpan air. Tetapi sebenarnya enggak loh. Kamu keliru tuh. Faktanya, punuk unta adalah tempat untuk menyimpan lemak yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. Kemampuan bertahan tanpa air ini disebabkan oleh bentuk sel darah merah di tubuhnya. Sel darah merah pada unta berbentuk oval, bukan lingkaran seperti mamalia lainnya. Hebatnya lagi nih ya, mereka bisa tinggal di tempat yang mempunyai suhu minus 29 sampai 49 derajat Celcius. Gimana? Unta masih haus? Yuk, ke gurun yuk!
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Pengalaman saya disinergikan dengan teori-teori akademisi dan langsung di lapangan, bahwa ada beberapa poin penting yang ketika kita menjadi salah satu pelaku usaha UMKM itu sendiri, yang pertama tadi sebenarnya mungkin agak naif kalau saya bicara begini, cuman karena saya yang jalani. Harus selain teori-teori itu harus ada, kita siapkan satu ruang kosong, satu ruang ikhlas di dalam hati kita. Apapun hasilnya itu kita serahkan pada Sang Pencipta. Cuman ada beberapa langkah sebagai ikhtiar kita sebagai hamba Allah yang baik, yang kalau untuk saya sendiri ya Kak ya, yang pertama itu untuk menghadapi mitigasi bencana tadi itu ada pra bencana, pada saat bencana dan pasca bencana.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Waktunya Produa Hitlist.
1: Teman berdua, ada istilah semakin tua semakin jadi suhu begitu ya. Mungkin ini bisa kita nobatkan sama nenek yang usianya 76 tahun ini. Tapi tidak patut untuk dicontoh ya. Kenapa? Karena nenek yang usianya 76 tahun ini jadi tersangka jaringan judi online internasional. Dan nenek ini masuk dalam daftar 20 tersangka kasus judi online jaringan internasional di situs t6.com dan web 88. Kasubdit 3 Jatanras Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Kombes Doni Alexander mengatakan bahwa lansia 76 tahun itu berinisial NW, dia bekerja sama dengan anaknya melalui pencucian uang hasil judi online. Awalnya pihak dari Bareskrim Polri itu tidak menyangka yang bersangkutan bekerja sama dengan anaknya yang sudah dijadikan tersangka begitu ya. Ini yang disampaikan oleh Pak Doni, teman berdua, selaku Kasubdit 3 Jatanras Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Kombes. Dan tentunya dalam penetapan status hukum dilakukan oleh penyidik bukan karena faktor usia ya, melainkan berdasarkan dugaan perannya dalam membantu mengolah keuangan hasil kejahatan, sehingga penyidik menerapkan ketentuan hukum tindak pidana pencucian uang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Sabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah, karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.
8: Obrolan seru di Prodway FM.
9: Yang kamu jelasin ke juri tentang Sulawesi Tengah, terkhusus budayanya gitu.
10: Okay. Kalau kemarin sih Kak, yang aku bawa ke Jakarta itu tentang batik. Kan di Palu itu bukan hanya batik tapi ada tenun. Tapi orang-orang di luar sana itu hanya taunya di Palu itu cuma batik doang, gak ada tenun. Nah terus kalau untuk budaya sih Kak, seperti tari Pamonte itu juga saya bawa di sana. Seperti saya pakai juga saat grand final itu baju padi ya, seperti menceritakan tentang gadis Sulawesi Tengah yang suka memadi Kak gitu.
9: Oh, lain pakaiannya kamu juga mau menjelaskan story dari apa yang kamu gunakan. Untuk batik yang kamu gunakan sana otomatis Bomba ya?
10: Iya, Rian itu sih Kak beda lagi ya, itu talent show. Kalau untuk yang memadi tadi itu untuk baju Nusantara culture.
9: Kalau talent show?
10: Talent show itu tarian kreasi Kak, Sulawesi Tengah.
9: Oke, itu yang kamu bawain ya.
10: Untuk tariannya karena kreasi ya Kak, jadi bajunya juga dikreasikan dari Sanggar Mahardika Kak.
9: Oke.
10: Baik, untuk tariannya itu Kak, itu melambangkan tentang persatuan dari Sulawesi Tengah Kak. Karena di dalam tariannya itu ada banyak gerakan, salah satunya ada gerakan tarian Dero. Jadi di situ campur semua
9: campur,
10: Kak.
9: Ya? Iya.
8: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat siang semuanya, teman Pro 2. Gimana? Lepas 3 hari melaksanakan apa ya? Menggelar apa sih? Mengadakan 17 Agustus ya, teman Pro 2, hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Pernak-pernik kemerdekaan selasa masih belum diamankan ya, diturunkan begitu ya. Nah itulah salah satu bentuk semangat kita gitu, teman Pro 2. Biarlah dia usang dengan sendirinya atau lepas dengan sendirinya. Ya. Tapi kalau dilihat dari apa nilai estetika, kalau kita lihat wah cukup meriah nih dengan pernak-pernik kemerdekaan yang meskipun sudah 3 hari berselang ya, teman Pro 2. Tapi jika kamu datang kantor atau datang ke mana-mana, suasana hari kemerdekaan itu masih kita rasakan, teman berdua. Dan kalau ditanya apa yang kalian sedang perjuangkan sampai dengan saat ini, ya kita random ya, enggak random juga. Kita sepakat bahwa kita sudah memperjuangkan diri kita menahan trik panasnya matahari di luar sana, teman berdua. Ya kan? Ini tantangan banget buat kalian itu ya. Ini kelihatan banget ya dari lu, panas sekali. Kalau teman-teman bilang tuh, kenapa nih? Ya gak usah dibilang ya, satu orang tuh satu matahari atau berapa matahari. Pokoknya intinya panas. Jadi kalau kita mudah-mudahan kalian bisa fighting ya dengan suasana Kota Palu yang lagi panas-panasnya, lagi manis-manisnya siang hari ini. Jangan lupa kalau kamu pengen yang manis-manis banyak di luar sana ya. Manis plus seger. Jadi referensi di channel YouTube Pro 2 atau di media sosial kita punya beragam UMKM yang bakal merekomendasikan kamu ya, buat yang pengen makan siang atau pengen cari yang dingin-dingin atau pengen cari kopi, semuanya ada di situ ya.

0: Eh, tunggu dulu Win, jangan buang sampah organik sembarangan.
1: Loh, kenapa? Kan ini sisa makanan, pasti terurai dengan cepat.
0: Justru itu, sisa makanan bisa mengganggu keseimbangan ekosistem dan menarik satwa liar ke area kunjungan. Kita harus bawa pulang semua sampah kita, Win.
2: Pesan penting, dilarang buang sampah organik sembarangan. Kita sadar mana sampah basah dan mana sampah kering.
0: Astaga! Itu lagi, coba kau lihat.
1: Kasihan sekali batunya dicoret-coret, padahal ini kan peninggalan bersejarah.
2: Pesan penting, dilarang keras vandalisme. Pohon dan bebatuan di sini adalah sejarah yang tidak boleh kita rusak. Mencoret-coret adalah tindakan yang merusak keindahan dan warisan budaya kita.
1: Indah sekali yang grade-nya ya. Aku petik satu deh untuk kenang-kenangan.
0: Eh Win, ingat aturannya, dilarang ambil apapun.
1: Enggak kok, cuman satu doang. Lagian kan

0: Tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Punya apa namanya mental seperti itu gitu. Jadi bisa membedakan waktu mereka belajar di rumah, kemudian ketika mereka berorganisasi juga mereka belajar, sehingga mereka tuh lebih produktif lah gitu.
3: Ya, yang jelas kalau dari pihak sekolah sendiri itu kami selalu menginformasikan kepada orang-orang tua masing-masing siswa melalui kerjasama antara wali kelas dan juga orang tua siswa. Kami mencoba selalu menghimbau agar dapat memberitahu kepada siswa-siswa kita itu untuk membagi waktunya dalam belajar begitu. Jadi masing-masing wali kelas itu selalu mengkomunikasi kepada orang-orang tua siswa bahwa jangan juga selalu ini bermain di setiap waktu ini. Jangan juga, harus ada waktu untuk belajar agar mereka itu tidak ketinggalan dengan pengetahuan mereka begitu. Kemudian di sekolah juga itu kami juga memiliki program yang nama program peningkatan literasi dengan numerasi. Gitu. Nah, dalam program tersebut itu siswa itu diberikan waktu untuk membaca buku dia. Nah, jadi sebelum mulai belajar mereka membaca buku. Setelah mereka membaca buku, nanti di akhir bulan atau mungkin di beberapa minggu sekali kita mengadakan evaluasi terkait dengan kemampuan membaca mereka,
2: literasi
3: dan numerasi. Karena itu yang utama.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Eh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Eh, bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Le?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, ya, tunggu.
0: Ngapain, Le?
1: Jadi gini,
0: itu ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Dari limbah kertas dan ampas kopi. Mm-hmm. Mungkin saya sedikit cerita tentang bagaimana produk ini bisa terbentuk.
5: Betul, nah, kan nggak mungkin ucuk-ucuk tiba-tiba langsung bluk.
4: Bluk langsung jadi gitu.
5: Enggak.
4: Jadi ini sebenarnya lahir dari kompetisi bisnis.
5: Okay.
4: Kompetisi bisnis di kementerian, itu P2MB namanya, P2MB. Jadi kita dapat pendanaan untuk membuat sebuah produk. Nah, jadi produk ini tuh lahir dari keresahan saya sendiri ketika melihat UMKM itu dalam mencari kemasan ramah lingkungan. Mm-hmm. Apalagi kan peraturan wali kota kan mengurangi sampah plastik,
5: gitu,
4: penggunaan kantong plastik. Nah, di situ saya mulai kayak, kira-kira apa sih masalahnya UMKM? Nah, jadi saya, kalau saya pribadi, untuk mencari sebuah inovasi ada teknik sendiri, namanya itu design thinking.
5: Design thinking.
4: Jadi design thinking itu pola pikir atau proses berpikir lewat empati untuk menyelesaikan masalah manusia. Manusia di sini maksudnya itu calon customer kita. Untuk membuat sebuah prototipe yang nantinya diuji gitu. Nah, ini salah satu prototipenya gitu. Jadi lewat ada banyak tahap, ada empati, jadi kita mencari tahu kira-kira apa masalahnya UMKM ini. Nah, masalahnya mereka itu rata-rata adalah mencari kertas ramah lingkungan, paper ramah lingkungan, tapi harganya murah, terus bisa.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

152 FM, teman terbaik kamu. Tempe bukan sembarang tempe, asik ya. Gak ada lanjutannya, sorry. Tapi kalau ada yang bilang tempe lagi, kamu perlu tahu ya. Kalau oke, wait, ada sesuatu yang menghalangi diriku siang hari ini. Tempe bukan sembarang tempe, jadi kalau mamanya kamu bukan ngeluh sih ya, kayak tempe lagi. Oke, mungkin ada satu alasan kamu perlu ketahui kenapa tempe harus tempe lagi. Karena tempe itu merupakan makanan khas Indonesia. Jadi kalau kamu makan tempe itu, kamu Indonesia banget ya. Bukan berarti bukan orang Indonesia. Bahkan orang luar negeri saja, teman berdua sangat sangat antusias juga dengan makanan yang satu ini. Jadi diakui dunia sebagai salah satu makanan besar ya, atau superfood. Fermentasi kedelai membuat tempe kayak prebiotik yang penting untuk kesehatan pencernaan dan juga daya tahan tubuh. Oke, kalau dari sisi kesehatan yang perlu kamu ketahui, karena kandungan protein nabatinya itu juga sangat tinggi. Ditambah vitamin B, zat besi dan juga kalsium. Oke.

0: FM. Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Kak, bagaimana kita bisa mewariskan palu yang lestari kepada generasi yang mendatang ya?
1: Ya, menurut kakak sih, dengan menghidupkan kembali kearifan lokal kita, pertanian tradisional, upacara adat, semua itu adalah harmoni yang harus kita jaga dan kita kembangkan sama-sama.
2: Betul sekali. Satu lagi, kita jangan sampai lupa, agama mengajarkan kita untuk mencintai dan menjaga alam ciptaan Tuhan loh. Suka menanam pohon toh? Jadi wujudkan harmoni dengan menanam pohon, membersihkan pantai, perangi sampah, dan jaga bumi kita.
1: Ngobrol bukan sekedar bicara, tapi aksi nyata. Mari bangun daerah kita jadi lebih hijau, harmonis, dan berkelanjutan. Pesan ini disampaikan oleh RRI.
3: Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003. Sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga. Serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Itu basic bela diri saya itu karate pertama. Kemudian karate mau hal-hal yang baru jadi mengikuti tren kayak Muay Thai, masuk di dunia Muay Thai, habis Muay Thai belajar lagi kickboxing, tidak beda jauh Muay Thai sama kickboxing, terus masuk lagi tinju. Tujuan utama saya itu mencoba semua itu karena saya mau mempunyai camp sendiri.
1: Oke.
5: Nah, itu dan jadilah Mortal Camp itu.
1: Oke. Nah ini kan ada 7 tadi ya?
6: Ya.
1: Gitu namanya.
6: Mortal Camp, Blue Training Camp,
1: Blue Training Camp ya.
6: Terus, Catur Fit Camp, Venom,
1: ya.
6: Venom, terus apa namanya
1: camp.
6: Elite camp, kemudian Nakua, sudah berapa tuh?
1: Sudah 6
6: ya. Nanti kalau kelupaan satu,
1: nyasar kali ya.
6: Saya lupa, terus meraju nih yang lain, saya tidak disebut ini.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Kok ini nggak bisa kebuka gini? Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Lagi sebagai manajer area ini punya goals tidak sih untuk pemasukan itu, ada targetnya tidak?
2: Ada kak.
1: Oh ada.
2: Kita ada.
1: Oh ada. Jadi iya, tiap bulan harus ada memenuhi target.
2: Iya.
1: Kalau misalnya tidak nih misalnya, iya, apa konsekuensinya?
2: Konsekuensinya pasti kita buat lagi dasar baru lagi kak. Kita buat lagi seperti kayak pelatihan apa sih yang kemarin harus kita evaluasi. Kemarin kalau tidak capeknya seperti apa, itu yang kita evaluasi nanti akan kita rubah untuk jadi sasaran baru lagi.
1: Berarti memang kalau membuka usaha di bidang kuliner itu bukan cuma asal buka aja, tapi ada strategi di sana. Kalau menjadi manajer area, kalau kakak nih menaungi 3 outlet ini gitu di cabang RE Marta Dinata, strategi yang dilakukan apa nih kak? Kalau misalnya baru buka, terus ngapain dulu, briefing teman-teman dulu, terus sampai dengan tutupnya gimana?
2: Pasti kak, mulai dari openingnya, itu kita sudah mempersiapkan jauh hari sebelumnya. Jadi jauh hari sebelumnya itu kita sudah harus siapkan dari marketingnya, dari juga operasionalnya, itu sudah bekerja sama sebelum opening.
1: Okay.
2: Jadi seperti itu.
1: Oke, okay, kalau di marketing nih berarti harus promo jor-joran gitu ya di sosial media. Oke, okay, kamu gimana kalau strategi sendiri untuk mempromosikan?
3: Kalau promosi kita melalui media sosial juga kak, dan kemudian juga kita pasti mengutamakan pelayanan juga.
1: Pelayanan.
3: Kita memberikan yang namanya experience ke customer-nya kita, yaitu pengalaman yang dirasakan oleh customer. Nah, bagaimana kita membangun pengalaman positif itu sehingga customer ini bisa merasa dihargai, dihargai, merasa dirangkul, dan itu bisa jadi promotornya kita juga ketika mereka menjadi customer yang loyal, otomatis mereka biasa itu promosi dari mulut ke mulut. Jadi yang paling penting itu bagaimana kita menciptakan experience atau pengalaman yang diberikan kepada ke customer kita.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Mita. Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Namita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
0: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
2: Iya, jangan diulangi ya.

0: obrolan seru di Prodo FM.
1: Nama Yabo untuk kopi ini. Dari Yabo sendiri itu sebetulnya kata singkatan sih, Kak. Artinya ya yeah, I will be find you. Aku akan menemukan. Makanya hashtagnya Yabo itu Yabo meet you. Pakarnya itu Yabo meet you.
2: Itu yang paling menarik memang. Ini yang kita bakalan dalami gitu ya. Dari kata-kata ini kan kadang-kadang kopi itu identik dengan hal-hal yang apa namanya ya, puitis, romantis, ya, terus juga kopi habis.
1: Oke, tapi habis.
2: Tapi ini kebetulan dari teman mahasiswa juga begitu ya. Kalau boleh tahu apa bentuk ini ya kerjasama kalian di UMKM kopi ini sih?
1: Sebetulnya adik-adik dari himpunan mahasiswa bahasa Inggris atau Himabris ini, kita dengan apa ya, Bu, dengan Himabris sendiri itu sudah kolaborasi. Kenapa kita kolaborasi? Saya rasa kolaborasi itu kan di era sekarang sangat-sangat penting.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
8: Lho, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih lho belum laku-laku.
7: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
8: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
7: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
8: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
8: Ini lho, orang Masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Mbaknya dia ini naik motor lho. Di trotoar. Alah, ya salah lo ya.
7: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho, malah diganggu.
8: Kok dodolan orang itu ngomong?
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
8: Ya terus aku harus jualan di mana lo?
9: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan?
10: Obrolan seru di Produa FM.
2: Oke, pernah nggak sih, kan teman-teman ini lahir juga dari organisasi sebelumnya ya. Jadi pernah nggak sih merasa ragu di awal untuk membangun rumah asa ini?
11: Sebenarnya kalau ragu, saya sendiri pasti ragu. Karena orang-orang yang saya ajak buat komunitas ini juga orang-orang yang baru saya kenal. Terus juga ini organisasi pertama, komunitas pertama yang saya bangun. Bukan yang dibangun, bukan melanjutkan lah istilahnya. Iya, betul. Jadi kayak agak ragu, banyak ketakutan yang mungkin. Tapi akhirnya sekarang sudah lebih baik. Ya, alhamdulillah sih, Kak.
10: Okay. Yeah. Gitu deh.
2: Keren sih.
10: Berarti salah satu yang menginisiasi rumah asa ini adalah Kevin. Kamu, Kevin? Yeah.
11: Saya sendiri. Dan teman-teman yang lain juga.
10: Oh, bersepuluh-sepuluh itu semua?
11: Yeah. Awalnya kita ada 6 orang. Jadi kegiatanku dengan Xiaoki, kita buat kegiatan. Kegiatan seperti ini juga di salah satu panti asuhan. Nah, setelah kegiatan itu kita ngobrol-ngobrol, ngajak mereka minum kopi. Tiba-tiba di tempat kopi itu, bagaimana ya kalau kita buat komunitas sendiri di Palu? Akhirnya jadi deh, akhirnya kita panggil Naura, panggil yang lain-lain.
12: Kita membentuk strukturnya juga, Kak. Kayak siapa yang jadi sekretaris, bendahara, kayak begitu.
10: Ketuanya mana nih?
12: Ketua lagi
11: ada kesibukan.
2: Apa motivasinya kalian membuat ini?
11: Soalnya motivasinya karena kita anak-anak muda ini kadang mau berbagi tapi kayak tidak punya wadah. Kita tidak tahu mau berbagi kemana atau mungkin takut sendiri. Akhirnya kita mewadahi mereka. Oh, ayo kita kumpul sama-sama. Ayo kita buat kumpul uang sama-sama. Kita berdonasi, kita sama-sama meluangkan waktu kita buat anak-anak panti, anak-anak panti asuhan atau anak-anak disabilitas yang mungkin kekurangan sesuatu dan kita yang melengkapinya begitu sih.
2: Keren sekali.
10: Berarti kan ini pada akhirnya kan jadi wadah begitu. Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Pulang kampus, kita jenguk si Ida yang lagi sakit ya. Mai, Maya.
1: Iya. Kamu ngomong apa ya tadi?
0: Bisa tidak, semenit saja tidak pegang handphone. Sebentar, pulang kampus, kita jenguk si Ida yang lagi sakit.
1: Kayaknya saya nggak bisa deh. Kan tadi sudah ngucapin juga, semoga cepat sembuh di sosmednya Ida.
0: Mai, awas. Hati-hati dong, Mai.
1: Iya, tenang.
0: Mai, bisa tidak handphonenya disimpan dulu? Bahaya kali nyetir mobil sambil main handphone.
1: Ini lagi ngebalas komen di sosmed. Terus, pada saat kamu dibilang kayak gitu?
0: Ya, saya marah lah, Mai. Masa saya dituduh seperti itu?
1: Maaf, tadi ngomong apa ya?
0: Ya ampun, Maya. Kamu kok tega ya? Kamu tuh terlalu asik dengan dunia kamu sendiri. Sedikit-sedikit handphone, sedikit-sedikit sosial media. Kamu tuh lebih mementingkan dunia maya dibanding dengan keadaan sekitar kamu. Besok, kalau kamu mau curhat, jangan sama aku ya. Curhat saja di sosial media.
2: Sahabat, kita hidup dalam dunia nyata, bukan dunia maya. Cobalah cerdas, membagi waktu. Handphone dan sosmed bukan untuk menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh.
3: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara. Tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau p adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: obrolan seru di Prodo FM.
1: Seperti yang saya jelaskan tadi Pak, bahwasanya kami melakukan edukasi itu di media, baik itu di IG, di TikTok, gimana ya.
2: Gimana caranya itu? Konten-konten gitu?
1: Iya, konten-konten.
2: Lagi?
1: Iya.
2: Konten-konten yang kreatif
1: iya,
2: gitu ya?
1: Iya, isinya konten-konten, terus kemudian kayak ada slide-slide yang dibaca gitu, seperti itu. Jadi intinya dibuat menarik supaya orang-orang itu tertarik membacanya. Ketika orang tertarik membacanya pasti dia akan tahu, oh begini advokasi. Kalau advokasi sendiri biasanya kami melakukan pelatihan-pelatihan untuk kemudian bagaimana menjadi, kalau menyuluh itu seperti ini gitu. Karena bisa kita tahu sendiri Pak, kalau kita membawakan materi ke anak SMA itu beda dengan anak SMA.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: pulang kampus, kita jenguk si Ida yang lagi sakit ya. Mai, Maya.
1: Kamu ngomong apa ya tadi?
0: Bisa tidak, semenit saja tidak pegang handphone. Sebentar, pulang kampus, kita jenguk si Ida yang lagi sakit.
1: Kayaknya saya nggak bisa deh. Kan tadi sudah ngucapin juga, semoga cepat sembuh di sosmednya Ida.
0: Mai, awas. Hati-hati dong, Mai.
1: Iya, tenang.
0: Mai, bisa tidak handphonenya disimpan dulu? Bahaya kali nyetir mobil sambil main handphone.
1: Ini lagi ngebalas komen di sosmed. Terus, pada saat kamu dibilang kayak gitu?
0: Ya, saya marah lah, Mai. Masa saya dituduh seperti itu?
1: Maaf, tadi ngomong apa ya?
0: Ya ampun Maya, kamu kok tega ya? Kamu tuh terlalu asik dengan dunia kamu sendiri. Sedikit-sedikit handphone, sedikit-sedikit sosial media. Kamu tuh lebih mementingkan dunia Maya dibanding dengan keadaan sekitar kamu. Besok kalau kamu mau curhat, jangan sama aku ya. Curhat saja di sosial media.
2: Sahabat, kita hidup dalam dunia nyata, bukan dunia maya. Cobalah cerdas, membagi waktu. Handphone dan sosmed bukan untuk menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh.
3: Tahukah kamu kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Benar-benar seperti apa? Apa yang motivasi apa yang dilihat begitu sehingga mampu mengorganisir kegiatan ini dari awal gitu? Seperti apa?
2: Oke, yang mampu memotivasi kami untuk membuat kegiatan ini karena bisa kita lihat ya, kesehatan mental dan juga narkoba itu merupakan isu yang relevan untuk kondisi saat ini, yang dimana banyak anak muda dan juga dewasa muda itu mereka terkadang mengalami tekanan akademik di bidang keluarga, bahkan di bidang ini sehari-hari keseharian ini pun kita kadang kurang aware begitu terhadap kesehatan mental, sehingga kami ingin mengajak masyarakat Kota Palu untuk ikut di kegiatan kami begitu, supaya orang kayak ayo kita bisa lebih melek lagi untuk tetap selalu menjaga kesehatan mental kita.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

0: obrolan seru di Pro 2 FM.
1: Ada Kak Nia Nur Ramadhani, winner Putri Kebudayaan Remaja Nusantara 2025. Ya. Halo Nia.
2: Halo.
1: Kamu kelas berapa?
2: Aku kelas 2 SMA.
1: Oh, kelas 2 SMA. Ya. Berarti kita beda setahun ya. Saya kan kelas 3 SMA. Beberapa tahun yang lalu. Ya. Oke, okay, by the way kamu umur berapa sih?
2: Sekarang aku tuh umur 17 tahun.
1: 17 tahun. Ya. Jadi masih dalam kategori remaja ya. Ya. Oke, okay, winner Putri Kebudayaan Remaja Nusantara 2025. Wih, mantap banget. Sekolahnya di mana dulu, Ding?
2: Aku sekolah di SMA Negeri Model Terpadu Madani.
1: Oh, SMA Madani. Iya. Gimana perasaanmu setelah menjadi winner Putri Kebudayaan Remaja Nusantara 2025?
2: Alhamdulillahnya untuk perasaan sekarang ini sangat bangga ya Kak, karena aku kesana bukan cuma untuk membawa nama pribadi tetapi membawa nama Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi itu buat aku kayak bangga karena bisa membawa Provinsi Sulawesi Tengah menjadi juara satu di ajang pemilihan putra-putri kebudayaan Nusantara, Kak.
1: Oh, oke, okay. Jadi kamu itu juara satu di tingkat provinsi nih ceritanya ya kan? Yeah. Terus ke tingkat nasional. Yeah. Di nasional kamu juara satu lagi.
2: Yeah.
1: Oh my God, mimpi apa kamu? Yeah. Tapi ceritain dulu deh sebelum kita ke nasional nih, pengen tahu dong apa itu Putri Kebudayaan Remaja Nusantara.
2: Oke, baik. Untuk Putri Kebudayaan Remaja Nusantara ini, Kak, itu adalah platform untuk remaja-remaja, terkhusus remaja di setiap provinsi itu, untuk menyuarakan tentang budaya yang ada di daerah mereka masing-masing, Kak.
1: Oh, gitu. Itu tugasnya ya? Yeah. Untuk menyuarakan budaya yang ada di daerahnya masing-masing.
2: Yeah.
1: Oke, okay, nah. Wow, berarti ini adalah tugas yang bisa dibilang sih lumayan agak berat gitu ya. Ya, makanya pundaknya agak sedikit miring gitu. Tapi waktu pemilihan di tingkat provinsi, kamu waktu itu apakah ada saingan dulu dari beberapa daerah kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah?
2: Iya, ada Kak. Ada mulai dari Donggala, Parigi,
1: okay.
2: Ada juga Morowali Kak, dari berbagai kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah sih Kak.
1: Oke, okay. Kalau kamu perwakilan dari apa?
2: Sulawesi Tengah, Kota Palu.
1: Kota Palu ya.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

105 Pro 2 FM, teman terbaik kamu suka nyanyi di kamar mandi ya, atau dimanapun ya, soal jangan di plafon ketinggian teman Pro 2 ya kan, atau sering bikin cover lagu ya. Saatnya kamu bisa tunjukkan bakat kamu yang sebenarnya di Bintang Radio 2026. Dan pas banget sih teman berdua, ajang ini buat kamu yang pengen unjuk bakat. Ya usianya, persyaratan usia, okay, wait dulu ya. Usianya 16-25 tahun yang pastinya kamu harus percaya diri dan siap menjadi bintang. Nah kalau kamu pengen bercahaya, nah sekarang kamu bisa buktikan. Caranya itu gampang, cukup siapkan foto KTP atau juga identitas diri yang sah. Terus juga jangan cuma dipendem ya. Kamu bisa wujudkan mimpi kamu sekarang, kamu bisa hubungi juga panitia via WhatsApp, telepon di 0856963804 atau di 0858857895940 ya. Bintang Radio RRI 2026, saatnya suaramu bersinar ya, saatnya kamu jadi bintang ya, sekarang kamu bisa mendaftar.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Obrolan seru di Pro 2 FM.
2: Kita flashback lagi Bu, 2002 awal mula di berdirinya Zaza Cake and Cookies ini. Masih ingat tidak sih waktu itu modalnya pertama kali berapa sih Bu?
3: Ya, modal saya sangat minim Bu. Itu kan kita masih dalam keterbatasan, kita mengungsi Palu karena kerusuhan Poso. Kita bekerja dalam keterbatasan.
2: Jadi waktu itu sekitar berapa tuh?
3: 2 juta.
2: 2 juta?
3: Sudah.
2: Oke, okay, 2002 ya. 2 juta itu 2002 ya, banyak itu.
3: Iya, karena 2 juta itu kan kita beli alat. Kita mulai titik nol.
2: Dari nol.
3: Karena kita kena dampak juga di Poso.
2: Betul. Nah, 2002, sekarang 2025. Kira-kira nih, per bulan omsetnya bisa nyampe di angka berapa tuh?
3: Ya, ya, alhamdulillah untuk per bulan itu sudah 30-an juta lah.
2: Wow. 30-an juta itu kotornya, ya. Ya, waduh, kotor. Luar biasa. Ini
3: kalau,
2: gimana Bu?
3: Kalau lebaran besar yang alhamdulillah besar.
2: Lebaran sampai, kemarin, lebaran kemarin itu paling banyak berapa omsetnya? Tembus di angka 100, berapa?
3: 100 juta.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Itu sampahnya mau diapain sih, Mah?
1: Bakar aja, biar tidak menumpuk. Kan kalau dibakar gini, selesai.
0: Mama bisa kena pidana dan denda loh.
1: Tahu dari mana kamu? Jangan nakutin orang tua deh.
0: Coba aja Mama baca Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.
1: Bentar, Mama mau cari di Google dulu. Oke, Google, Undang-Undang tentang aturan bakar sampah.
2: Aturan mengenai larangan membakar sampah sembarangan tertuang di dalam UU nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
1: Oh iya, Dek. Benar.
0: Iya, Ma. Bahayanya lagi nih, asap dari sampah yang Mama bakar itu bisa mengganggu lingkungan dan membahayakan kita yang menghirup zat kimia yang sudah bercampur dengan udara. Kalau Mama bakar sampah kayak gitu, terus Mama nggak jagain apinya, itu bisa memicu kebakaran.
3: Kembang api adalah bahan peledak berdaya ledak rendah piroteknik yang digunakan umumnya untuk estetika dan hiburan. Kembang api menghasilkan 4 efek primer, yaitu suara, cahaya, asap, dan bahan terbang. Kembang api dirancang agar dapat meletus sedemikian rupa dan menghasilkan cahaya yang berwarna-warni seperti merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu, dan perak. Kembang api ditemukan di Cina untuk menakut-nakuti roh jahat sebagai perkembangan dari penemuan lainnya, yaitu bubuk mesiu. Perayaan dan festival seperti Tahun Baru Imlek dan Festival Bulan pada pertengahan musim gugur masih dilengkapi dengan kembang api. Cina adalah penghasil dan pengekspor kembang api terbesar di dunia.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Penting tidur ya, tidur yang cukup. Kalau olahraga itu olahraga itu penyeimbang sebenarnya.
6: Oke. Okay.
5: Kita nggak bisa olahraga secara
6: maksimal.
5: Intinya tidur yang cukup dulu.
6: Tidur
5: setelah
6: yang
5: itu.
6: Terima kasih Cynthia. Saya mau ke Kariza kalau gitu. Think self reward ya.
7: Iya. Jadi kalau ini untuk terkait mana memang harus ada namanya self reward. Nah. Tetapi sekarang ini lagi banyak disalahgunakan juga,
6: iya.
7: Disalahartikan
6: ya, dikit-dikit lagi, jadi mental lagi.
7: Iya itu, makanya kan biasanya kan sudah berlebihan.
6: Berlebihan ya, oke.
7: Okay. Makanya kalau di kami itu modifikasi perilakunya terkait reward, punishment, dan juga self di mana, dan memang sudah seharusnya seperti itu. Sesuatu saya self reward dulu, padahal baru minggu kemarin self reward, tapi minggu ini self reward lagi, okay. Seperti itu.
5: Overthinking itu sebenarnya wajar, tergantung dari seberapa jauh, bukan seberapa jauh sih. Intensitasnya,
6: ya.
5: Kalau intensitasnya sudah terlalu lama, sudah terlalu jauh dan sudah menekan bahkan sampai berpengaruh ke kehidupan kita sehari-hari, ke pekerjaan, ke sekolah.
6: Sebenarnya tidak masalah, tapi kalau kadarnya masih
5: berlebihan
6: itu baru masalah, gitu
5: masalah.
6: Ya. Bisa masukkan obat untuk cepat tidur ya.
5: Betul, ya, nah satu ya. Juga kebanyakan orang menganggap kalau obat itu sebenarnya bikin kecanduan gitu ya, padahal sebenarnya kecanduan tapi kita
6: masalahnya
5: yang,
6: di
5: itu yang bikin kecanduan, tapi kita yang menganggap obat itu jadi sumber
6: kalau tidak minum obat tidak akan tidur.
5: Betul.
6: Gitu mungkin lebih ke mindset juga,
7: mindset
6: ya. Oke, okay. CEO dari Bincang Psikolog, stres, anak muda yang sering mengalami stres.
7: Penyebab utama stres dari anak muda saat ini mungkin guys sering membanding-bandingkan sosial lebih dari dia dan gitu, jadi cenderung memaksakan dan stres.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

152 FM teman terbaik kamu. Sekarang kamu bilang kalau kamu punya bakat bernyanyi. Ya, terus kamu juga harus bilang kalau kamu ingin tampil memperlihatkan kemampuan kamu dalam bernyanyi, ya. Dan kamu harus bilang kamu harus ngikutin Bintang Radio 2026, ya. Karena kenapa ajang ini tuh merupakan ajang pencarian berbakat bergengsi bagi kamu yang percaya diri dan juga berbakat dan siap menjadi bintang juga. And then persyaratannya satu, okay. Yang pastinya warga negara Indonesia usia 16 hingga 25 tahun, terus juga dibuktikan dengan fotokopi KTP atau identitas diri yang sah, ya, bukan terima nikahnya. Informasi lebih lanjut dan untuk pendaftaran kamu bisa menghubungi panitia melalui nomor 085656963804, ya, atau di 085858789540, ya. Ulangi lagi 085656963804 atau di 085858789540. Ya, nanti bisa ketemu sama kakak panitia di situ, ya. Oke. Bintang Radio RRI 2026, saatnya suaramu bersinar, saatnya kamu menjadi bintang.

0: banyak banget jajanan.
1: Jangan lapar mata ya, Din.
0: Enggak kok, aku emang lapar dan mau makan semuanya. Aku udah kenyang banget.
1: Ya, sisa makanan kamu masih banyak banget itu. Sayang kan kalau buang-buang makanan. Itu kan, kamu itu lapar mata, bukan benar-benar lapar.
2: Lapar mata bukan hanya berdampak bagi kesehatan fisik kamu loh, tapi juga lingkungan. Dengan bijak mengkonsumsi atau tidak membuang-buang makanan, kamu sudah berperan loh dalam mengurangi limbah, menghemat uang, dan mencukupi kebutuhan sumber makanan untuk generasi mendatang. Ingat ya, makan secukupnya, bukan sebanyak-banyaknya.
3: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Lebih dapat mengantisipasi dan menjalankan segala peraturan yang diterapkan oleh perusahaan gitu.

0: untuk karyawan yang sudah agak lama, ya intermediate ada juga. Jadi kurikulum di tempat kami itu banyak dan semua udah disesuaikan dengan kebutuhannya di jabatan masing-masing.
1: Wajib militer gak?
0: Enggak.
2: Dikirim ke barak.
0: Iya, nanti kalau ini bolos dikirim ke barak.
1: Dia nyambung lagi. Aduh. Ngeri tau ya. Oke, iya. Nanti habis ini kita harus dibawa ke sana.
2: Aduh,
0: iya.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

152 FM teman terbaik kamu, biar kita gak salah gagal paham ya soal suara. Setiap suara itu berharga yang pasti, dan saatnya kamu bisa buktikan suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia. Jadi bagi kamu warga Palu dan sebenarnya usia 16 ya sampai 25 tahun, sekarang kamu bisa tunjukkan talenta bernyanyi kamu di panggung Bintang Radio 2026 ya. Caranya sangat mudah ya, cukup tunjukkan identitas diri yang sah. Segera kontak panitia di 0856-5696-3804 atau 0856-8578-9540 ya. Agak ribet ya. Bintang Radio RRI 2026 ya, suaranya kamu bersinar, saja kamu menjadi bintang.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Bagaimana saya bisa salurkan ilmu saya yang ada sebab teman saya tidak membuat poinnya. Yang ketiga, poinnya yaitu saya pengen buka lapangan pekerjaan. Dan yang pasti, akhir, berdua.
2: Cuma itu ceritanya yang paling ini tomat-tomat sebenarnya ya kan?
1: Iya, cuma ya,
2: karena maksudnya bukan target pasien saja, tapi
1: iya,
2: juga
1: iya.
2: Tapi tangkap memang tadi kalau bekerja tentang tangkap pendidikan ya mungkin ada juga gitu kan, tapi melalui pengalaman kerja tadi kan pernah bekerja di salah satu perusahaan, kemudian mendapatkan ilmu dan dengan metode yang ada itu kemudian bisa diaplikasikan. Ya, ketemu sama teman-temannya mungkin punya pemikiran sama ataupun pikir yang sama, kemudian mengembangkan kelompok ini sehingga menghasilkan kelompok yang produktif yang disebut sebagai PNK. Nah,
1: karena kan pastinya enggak ada tempat sharing. Di PNJK ini kita wadah lah. Iya. Bagaimana kita memecahkan masalah?
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Bung Bancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih kamu tuh, jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang bunda, akan bunda belikan.
3: Maafkan Christine, bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Pendidikan di usia dini begitu ya. Yeah. Ini bagaimana kalian menilainya secara pribadi dulu deh.
2: Oke. Okay. Nah, terkait dengan pernikahan dini ini ya, Kak. Sebenarnya kita harus lihat dulu apa sih yang menjadi faktor dari terjadinya pernikahan dini, karena pasti banyak faktor, mulai dari kenakalan remaja atau adat istiadat suatu daerah mungkin gitu ya. Jadi kalau kita mau berbicara tentang pernikahan dini, kita harus lihat dulu faktor penyebabnya apa. Nah, kalau misalnya ini terjadi karena kenakalan remaja, tentunya ini harus menjadi perhatian kita bersama gitu. Karena istilahnya kenakalan remaja itu awal dari semuanya gitu. Jadi ketika terjadinya kenakalan remaja yang mungkin hal-hal tidak hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi, otomatis itu akan terpaksa harus pernikahan dini terjadi juga. Nah, di pernikahan dini itu akan banyak juga faktor yang akan terjadi setelahnya gitu. Mulai dari mungkin resiko stuntingnya tinggi, kemudian juga KDRT gitu, karena kan pernikahan dini ini terjadi ketika keduanya itu atau bahkan salah satunya itu mulai dari emosinya belum stabil, umurnya juga masih cukup dini, kemudian istilahnya tuh banyak faktor-faktor yang ada dalam dirinya itu belum matang gitu untuk menjadi seorang orang tua atau menjalin yang namanya sebuah hubungan pernikahan.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
4: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
3: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

105 per 2 FM, teman terbaik kamu, Menteri Pertanian RI, Hadi Arman Sulaiman, memotivasi lulusan dan juga mahasiswa Universitas Aku baru ini ya, untuk memiliki kepercayaan diri, ketekunan dan juga semangat kerja keras sebagai bekal meraih kesuksesan gitu ya. Jadi katanya yang penting ada keyakinan gitu ya. Jadi jangan ngeluh, kerja keras gitu, memberikan orasi ilmiah dalam rangka Dies Natalis ke-45 wisuda Universitas Tadulako 2020 baru-baru ini ke-138. Jadi menurutnya kesuksesan dapat diraih oleh mereka yang memiliki kemampuan untuk terus berusaha dan juga mengembangkan kemampuan tanpa dibatasi latar belakang maupun juga kondisi seseorang gitu, teman berdua. Nah, sekarang bagi sebagian mahasiswa, apa yang mesti kamu ancang-ancang ya, mulai dari sekarang gitu ya, teman berdua. Misalkan kayak mengadopsi pola pikir berkembang, ya, grow mansion. Ya. Jadi kalau misalnya percaya bahwa kecerdasan dan juga keterampilan itu dapat ditingkatkan melalui latihan dan juga dedikasi ya, seperti gambaran tadi. Jadi bukan bawaan lahir yang kaku gitu, teman berdua. Jadi enggak harus kayak bilang ya udah aku punya kemampuan dalam diri sendiri gitu. Jadi itu yang diandelin tanpa perlu diasah. Ya terus juga mungkin ada yang bilang berhentilah ya membanding-bandingkan latar belakang ya kan, atau kondisi finansial ya, sosial diri sendiri dengan orang lain. Jadi titik start pribadi sebagai acuan kemajuan gitu. Jadi kadang-kadang kan biasanya suka flashback gitu ya. Siapa sih aku dulunya? Aku dari kalangan petani, keluarga petani, ya kan? Sekarang udah banyak gitu ya. Anak muda yang memiliki latar belakang orang tua petani begitu ya. Namun mereka mampu membuktikan kalau mereka bisa selesai dulu gitu kuliahnya gitu. Kemudian juga apa yang mesti dilakukan lagi? Jadi ya, membangun kebiasaan belajar mandiri, self-direct learning, teman berdua. Jadi tidak hanya kayak mengandalkan materi perkuliahan di kelas gitu. Jadi memanfaatkan akses platform gratis seperti kursus online, jurnal open access atau tutorial teknis gitu ya, untuk mempelajari keterampilan baru atau bisa upskill kamu, upskilling. Cocok sama yang kemarin udah dibahas juga barengan sama kakak-kakak dosen ya, ilmu komunikasi teman berdua. Ya, kalau di komunikasi itu ada beberapa konsentrasi ilmu, ya kan, mulai dari jurnalistik, ya, PR, terus apa lagi teman berdua, broadcasting, ya kan, broadcasting. Dari situ ya bukan hanya materi-materi ilmu komunikasi saja, apa itu komunikasi, ya, kemudian psikologi komunikasi dan lain sebagainya, ya. Terus juga unsur-unsur komunikasi, 5W, 1H, dan sebagainya. Bukan soal itu saja sih, tapi kayak kalian tuh mampu mengaplikasikan ilmu yang dipelajari di kampus atau di sekolah ya, dengan kegiatan yang punya unsur-unsur komunikasi gitu. Ya misalkan mungkin kamu kerja sambil kuliah, kerjanya tuh menjadi seorang penyiar, terus kamu kuliah juga. Banyak sih yang dilakukan oleh anak-anak di zaman sekarang gitu ya. Mereka sibuk dengan urusan perkuliahan, tapi mereka juga biasanya MC-MC di acara-acara khusus gitu ya, teman berdua, bahkan mungkin yang lebih formal lagi itu luar biasa gitu. Jadi masih berstatus sebagai mahasiswa, tapi kamu udah mampu mengaplikasikan kemampuan kamu itu secara nyata di luar sana. Itu satu nilai plus, itu yang mungkin yang kita inginkan sih teman budi ya. Jadi bukan hanya sekedar mengakses platform gratis gitu ya, seperti kursus online, jurnal open, dan seperti yang saya katakan gitu ya. Ya sekarang apalagi yang bisa kamu share barengan sama aku di sore hari ini teman berdua. Kita masih ada di sore ceria, bakalan selesai waktu aku sampai dengan nanti di pukul 17.30 menit ya. Enjoy terus dan hati-hati di jalan nih yang sudah mau balik ke rumah. Ya kan? Selamat beristirahat dan bertemu sama keluarga.

0: Petani kita bekerja keras di ladang. Para tenaga medis terus berjuang di garis depan. Dan para pengusaha menciptakan inovasi yang mendunia. Semua ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kita harus bangga dan terus mendukung generasi muda, karena merekalah harapan kita untuk masa depan. Dengan pendidikan yang kuat, teknologi yang canggih, dan semangat pantang yang menyerah, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia, kita bisa! Mari kita buktikan bahwa dengan persatuan dan kerja keras, kita mampu mencapai impian kita bersama.
1: Aku sering bingung deh, apa bedanya siklon tropis, bibit siklon, dan puting beliung? Semuanya terdengar seperti badai besar ya.
2: Itu wajar loh, tapi ternyata menurut BMKG, siklon tropis adalah sistem tekanan rendah skala besar yang terbentuk di atas perairan hangat. Tahap awalnya disebut bibit siklon. Nah, kalau puting beliung itu fenomena lokal dengan pusaran angin kencang yang terjadi di atas daratan atau perairan dekat pantai. Sifatnya jauh lebih singkat dan kecil. Jadi dia itu bukan siklon mini, melainkan tornado skala kecil.
1: Oh, jadi siklon tropis dan bibitnya itu skala regional dan terkait lautan. Sementara puting beliung itu lokal dan kecil. Jelas banget ya bedanya sekarang.
3: Yuk kenali fenomena alam, perkaya ilmu pengetahuan sebagai langkah mitigasi untuk melindungi diri dari dampak bencana.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Mungkin masyarakat ada yang belum tahu juga, mungkin bisa diinformasikan ke berapa menit di
6: Puskesmas Singgahan itu layanan hari Jumat kita sampai jam 11 siang aja.
5: Okay.
6: Nah, BPJS di sana pendaftaran gitu. Okay. Kan dibandingkan dengan kita ke, jadi tidak ada salahnya tidak harus menunggu sampai parah dulu. Mm-hmm. Sampai kita ingin punya tempat kita atau sekedar ingin tahu ini saya ini kenapa sih.
5: Sian diberikan waktu 40 menit teman berdua. Jadi psikolognya berarti Kak Reza biang saat ini belum tercover oleh BPJ. Tapi memang kalau ke psikolog itu padahal sebenarnya itu adalah hal yang gitu.
7: Iya. Kalau nggak salah satu makanya di Rumah Sakit Undata itu boleh di-cover BPJS tapi kalau dirujuk ke psikiater. Di Rumah Sakit Undata dan kemudian di alihkan ke kami, ke masyarakat pun bisa dengan embel-embel di cover BPJS. Okay, seperti itu.
5: Baik. Jadi kalau ada yang ngeluh ini ke psikolog ini mahal ya, mahal
7: iya.
5: Gitu. Tambah jiwa saya harga yang mesti dibayar.
7: Iya.
5: Gitu.
7: Kalau enggak salah
5: apa lagunya?
7: Lagu Hindia kalau enggak salah. Hashtag itulah.
5: Oke. Okay.
7: Terkait itu dan memang kenapa bisa mahal karena pertama kami pun mengikuti standar kode etik yang memang sudah gitu.
5: Okay. Terus ini jasa juga ya.
7: Ke klien itu cukup lama.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
8: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kita udah sorean teman berdua, tapi matahari di luar sana itu ya sama sekali menyengat tapi bercahaya. Kamu pun juga pengen terus menjadi cahaya teman berdua, kamu bisa buktikan dengan cara gak harus pakai senter ya, harus bisa bercahaya gak. Tapi dengan kamu mengikuti ajang Bintang Radio RRI 2026 ya. Ini merupakan ajang pencarian berbakat penyanyi untuk kamu yang percaya diri, berbakat dan siap menjadi bintang. Tanpa terkecuali bagi kamu yang mungkin pemula gitu kan, ya kan. Jadi gak ada durasi mau kapan, sejak kapan kamu mulai eksis bernyanyi. Ya, mau 5 menit sebelumnya atau barusan di kamar mandi tadi, it's okay gitu karena suaranya atau vokalnya melenting kiri kanan dan lain sebagainya. Ya, kamu bisa buktikan di situ ya. Kalau kamu bukan hanya bisa bernyanyi ketika di dalam kamar mandi gitu, teman berdua. Tapi kamu bisa unjuk bakat kamu secara langsung, ya kan? Dan ada prosedur yang mesti harus kamu lakukan. Itu syarat yang mudah. Ya, peserta merupakan warga negara Indonesia dengan usia 16 tahun dan juga maksimal 25 tahun. Boleh dibuktikan dengan fotokopi KTP, ya, identitas diri yang sah. Kemudian jangan lewatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Bintang Radio RRI 2026 tahun ini, ya. Dan untuk kontak person di 08 56 96 3804, ya, atau 0858 8578 9540, ya. Bintang Radio RRI 2026, saatnya suara kamu bersinar, saatnya kamu menjadi bintang. Jadi jangan tunggu nanti, daftar sekarang ya. Tinggal beberapa menit lagi ya teman berdua, kita bakalan pamitan di pukul 17 nanti. So sebelumnya aku pengen ke lagu dulu deh, sebelum nanti kita bakal closing.

152 FM teman terbaik kamu. Kita di menit-menit terakhir ya. Lanjut lagi kalau soal ngomongin mahasiswa tadi ya, langkah konkret mahasiswa. Nah, oke, dari Alex nih, kalau kita setuju bahwa usaha dan juga pengembangan diri itu kunci utama gitu ya. Oke, wait. Tahu nih yang menjadi pertanyaan adalah aksi nyata apa yang harus dimulai mahasiswa sekarang juga begitu ya. Oke. Kalau dari yang banyak orang diskusikan juga, kita bisa manfaatkan akses terbuka. Ya, sekarang internet sudah menyediakan kursus gratis gitu ya, kemudian juga beasiswa, platform belajar gitu kan. Batas antara kampus mahal dan juga kampus biasa itu makin tipis kalau kita manfaatin internet dengan benar. Setuju, setuju sekali. Ya, gak harus melalui tatap muka secara langsung. Itu namanya mahasiswa inisiatif. Ya, belajar bukan hanya ketika kalian di kampus atau belajar ketika kalian ada di mana ya. Di mana-mana itu merupakan tempat kita untuk belajar gitu ya. Oke. Okay. Bangun portofolio bukan cuma IPK. Jadi ya misalkan kayak asah keterampilan nyata lewat proyek kemudian juga organisasi itu paling efektif banget kalau misalnya aku ya atau kompetisi. Kompetisi. Ya, soal kompetisi lagi. Soal kompetisi lagi, saya ke Bintang Radio lagi ya kalau begitu ya, teman berdua. Gak bisa ikutin aja Bintang Radio 2026. Nanti kamu bisa dengerin ya. Terus yang terakhir juga, cari komunitas positif. Nah, jadi referensi banyak komunitas di Pro 2 yang bakalan kamu bisa ikuti gitu ya, jejak mereka. Lingkungan yang tepat itu bakal terus ngetes dan juga dorong kemampuan kita tuh buat berkembang yang pasti. Oke? Okay? Tapi kesimpulannya, kesuksesan kita memang bukan milik mereka yang cuma punya modal awal, tapi milik mereka yang punya keberanian untuk terus mengasah diri setiap hari, pemirsa. Oke. Okay. Ya, kayaknya saya harus pamit undur diri. Setelah ini nanti kamu bakal ditemani sama Kakak Belia ya dari sore hari ini. Ya kakak, kakak Belia sambil nanti sebentar malam teman berdua. Ya. Oke. Okay. Oke, VG pamit ya. Sekali lagi kamu bisa ikuti Ajang Bintang Radio 2026. Wah, kamu bisa daftarin diri kamu sesegera mungkin karena pendaftaran masih dibuka sampai dengan saat ini, detik ini, menit ini. Ya, mudah-mudahan kita menemukan kalian yang punya kemampuan bernyanyi yang luar biasa begitu ya, untuk nanti maju mewakili Sulawesi Tengah, khususnya Kota Palu di ajang nasional teman berdua. Daftarin aja dulu, ikuti step by stepnya seperti apa nanti. Syaratnya itu mudah banget, jadi buat kamu warga negara Indonesia dengan usia minimal 16 tahun dan juga maksimal 25 tahun yang kemudian dibuktikan dengan fotokopi KTP identitas diri yang sah. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini menjadi bagian dari Bintang RRI 2026. Bersinar. Ya, untuk kontak-kontakan sama kakak panitia boleh banget ya. Kamu langsung di 0856 5696 3804 atau juga di 0858 8578 9540 gitu ya. Ada dua nomor. Kan? Kalau ya nembus yang satu yang satunya ya mungkin kakak penyiar yang satu lagi siaran. Jadi enggak bisa ngangkat. Jadi otomatis kamu pilih nomor yang bisa dikontak ya untuk nanyain, kak ini gimana, apa yang mesti harus lakukan gitu, persyaratannya apa saja selain yang sudah dibuat begitu ya saat ini. Jadi bisa tanya-tanya, komunikasi langsung teman berdua. Oke, waktu saya harus pamit undur diri teman berdua. Jadi tadi udah temani kamu dari pukul 11 ya, sampai sore hari ini, dan setelah ini kita juga bakalan kembali bergabung sama program Asal RRI Palu untuk mengikuti siaran religi dan berlatihkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya. Oke, pamit, bye-bye, dah.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.
3: Coklat tanganku mengkerut. Begini sudah kalau lama saya berendam dalam air. Kenapa begitu, eh?
4: Oh, begitu memang. Wajarlah, kan?
3: Kenapa begitu, kan?
4: Kamu tahu, begini,
5: Apakah kamu pernah mengalami hal yang sama? Kondisi jari berkerut dan tangan keriput saat bersentuhan dengan air dalam waktu lama? Tenang, tidak perlu takut berlebihan. Sebagian besar kasus jari-jari dan tangan keriput karena air adalah kondisi normal. Sebenarnya, kondisi tersebut merupakan sebuah respons alami yang terjadi pada tubuh. Para pakar memiliki berbagai pendapat yang berbeda mengenai tangan keriput saat bersentuhan dengan air, misalnya ketika berenang. Ada yang mengatakan bahwa kondisi tersebut terjadi karena lapisan luar menarik air ke dalam dan menampungnya sehingga membentuk kerutan. Lapisan luar dikatakan dapat menampung air yang diserap berkat adanya fungsi keratin yang elastis dan membentuk struktur 3 dimensi. Nah, ini membuat lapisan luar kulit mudah menampung air saat terpapar, dan kerutan biasanya segera hilang saat kulit kering. Selain pendapat tersebut, ada juga pakar yang mengatakan bahwa terjadinya kulit mengkerut dan tangan keriput saat terpapar air merupakan respons dari sistem saraf simpatis tubuh. Ini adalah sistem saraf yang berperan dalam stimulasi tubuh untuk mempersiapkan diri melakukan aktivitas. Pakar neurobiologi Mark Chinizi mengatakan bahwa kerutan pada tangan dan jari dalam keadaan basah juga merupakan suatu bentuk adaptasi tubuh. Tujuannya adalah untuk membuat jari-jari tangan lebih mudah menggenggam suatu objek dalam keadaan basah.
6: Obrolan seru di Produa FM.
7: Pertanyaan kita nih, sebenarnya KSB itu apa sih dan perannya di masyarakat seperti apa? Dari mungkin siapa yang...
8: Iya, KSB ini kelompok siaga bencana, itu merupakan wadah bagi relawan di desa gitu, yang dibentuk untuk meningkatkan kesiapsiagaan, mitigasi, dan penanggulangan resiko bencana di tingkat lokal ya. KSB ini bisa dibilang berperan sebagai garda paling terdepan lah begitu, dalam melakukan edukasi gitu, terus simulasi, evakuasi, sampai dengan penanggulangan tanggap darurat begitu. Alhamdulillahnya kemarin kita dibantu KSB ini diberikan kapasitas, difasilitasi oleh Mercy Corps Indonesia gitu, dalam peningkatan kapasitas bagi KSB-nya gitu. Tujuan utama dari KSB ini untuk meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mengurangi dampak bencana dan membangun budaya siaga di tingkat desa gitu. Sebenarnya peran dan fungsinya itu juga tidak jauh-jauh dari Undang-Undang tentang kebencanaan itu yang nomor 24 tahun 2007, itu ada KSB berperan di pra, saat, dan sesudah bencana gitu. Di sebelum bencana itu KSB melakukan sosialisasi, pelatihan, pemetaan daerah rawan, dan simulasi gitu. Saat terjadi bencana, kalau KSB melakukan evakuasi, tanggap darurat gitu. Dan setelah bencana melakukan pendampingan, pemulihan, dan asesmen kebutuhan warga.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Halo.
1: Selamat siang, Bu. Perkenalkan saya Yana dari pinjaman online. Boleh minta waktunya sebentar, Bu?
0: Iya. Kenapa, Mbak?
1: Selamat ya, Bu. Karena Ibu terpilih menjadi salah satu yang akan kami berikan bantuan dana usaha senilai 10 juta rupiah. Syaratnya mudah, Bu. Cukup fotokopi KTP dan nomor handphone saja. Mudah, kan?
0: Wah, masa sih, Mbak? Oke, saya mau. Saya kirim via WhatsApp saja ya data saya, Mbak.
2: 1 week later.
3: Halo, selamat siang.
0: Halo.
3: Kami dari layanan tagihan dana mau infokan soal penagihan ibu yang harus diselesaikan. Totalnya itu semua adalah 20 juta rupiah.
0: Loh kok banyak? Perasaan saya nggak pinjam sebanyak itu ya, Mas? Saya pinjamnya cuma 10 juta loh.
3: Itu beserta bunganya, Bu. Jadi gimana? Mau bayar? Atau kami laporkan ibu ke polisi?
0: Tidak, Mas. Saya nggak mau dilapor ke polisi, Mas.
3: Ibu, mau bayar? Atau gimana?
0: Aduh, aku nyesel berurusan dengan pinjol. Aku harus gimana, Tuhan? Aduh.
4: Hindari janji manis berujung petaka dari aplikasi pinjaman online. Yuk, lindungi keluarga kita dan orang-orang di sekitar kita dari kejahatan pinjol alias pinjaman online ilegal.
5: Tahukah kamu kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: obrolan seru di Prodo FM.
1: Ajak teman kamu juga untuk diskusi soal Pancasila. Ini mungkin mungkin dianggap kuno gitu ya, padahal justru sangat dibutuhkan.
2: Butuhkan untuk saat gitu. Ini di era digital saat ini sangat dibutuhkan gitu kan. Dan yang paling penting juga teman Pro 2, hidupi nilai-nilainya dalam keseharian, hormati perbedaan, iya kan, tolong yang kesusahan dan jangan gampang baper dan menyebarkan yang namanya hoax.
1: Nah, kalau udah baper terus ada motivasi untuk sebarkan hoax, aduh ini bisa kacau negara ini gitu
2: selesai.
1: Ya. Oke, Win. Udah akhir, selesai.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Teman terbaik kamu.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum cara daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih banyak di antara kita yang tidak suka menggunakan pewangi badan, sehingga kehadirannya di tengah orang banyak sering mengganggu. Padahal, memakai pewangi badan adalah perbuatan yang disukai para nabi dan rasul. Nabi Muhammad senantiasa menganjurkan umatnya untuk membiasakan diri menggunakan harum-haruman. Bahkan, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Barang siapa yang diberi minyak wangi, janganlah menolaknya, karena yang demikian mudah dibawa dan harum baunya." Memang, bila kita memakai pewangi badan, maka kita akan merasa aman dan juga akan membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Di sisi lain, kita telah mengikuti sunnah para nabi dan rasul.

Memberi nafkah kepada keluarga merupakan suatu kewajiban yang harus diemban seorang kepala rumah tangga. Memberi nafkah keluarga, jika dilakukan secara benar, akan bernilai ibadah di hadapan Allah. Sebagai sebuah tuntunan hidup yang lengkap, Islam tentu tak lupa menyentuh masalah rumah tangga ini. Islam menetapkan prinsip proporsionalitas dalam memberikan nafkah kepada keluarga. Tak dianjurkan untuk mencencang tangan, sebagaimana juga tak dianjurkannya untuk berlebih-lebihan. Dalam surat At-Talaq ayat 7, Allah berfirman, "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya."

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض

الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

Segala puji hanya bagimu, segala kemuliaan hanya milikmu, keagungan hanya milikmu. Alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan-Mu. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami, Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami, Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia, dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

Dalam sebuah bukunya tentang renungan Budi, Profesor Dr. Hamka menulis, keikhlasan hati dibayangkan oleh mata. Bagaimanapun indahnya kita menyusun kata, kalau perkataan itu tak timbul dari hati yang jujur, senantiasalah lidah yang mengucapkan, senantiasa pula ia dikhianati oleh mata. Alangkah tepatnya coretan pena beliau itu. Memang, ketidakjujuran, walaupun dikemukakan dengan bahasa yang indah, suatu saat pasti akan terbongkar juga. Namun sebuah kejujuran walaupun di awalnya tampak meragukan, suatu saat akan meyakinkan kita, karena sejak awalnya itu akan tampak dari sorot mata yang menyampaikannya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, sesungguhnya kejujuran itu akan menunjukkan kebenaran, dan kebenaran itu akan menuntun kita berjalan ke surga.

0: Eh guys, pernah nggak nyadar di kafe ini semua orang beda-beda loh. Ada yang sibuk kerja, ada yang lagi quality time sama teman.
1: Iya, ada juga yang ngobrolin K-pop, ada yang debat bola, ada juga yang minum latte, dan ada juga yang pesen air putih. Tapi semuanya itu enjoy banget ya.
2: Nah itu, bedanya justru bikin suasana makin rame. Coba bayangin, kalau semua orang sama, boring banget kan? Boring banget, betul boring.
0: Sayang banget kalau hati kita masih gampang benci cuma gara-gara beda pilihan atau beda selera.
1: Nah, karena cinta itu nggak perlu nanya, kamu dari mana atau percaya apa juga ya. Cukup tanya, mau nitip pesan kopi nggak?
2: Nah, itu baru vibes Indonesia banget.
0: Yuk saling respect, saling support, dan saling sayang, tanpa peduli perbedaan.
1: Karena kalau kita bareng-bareng, Indonesia itu nggak cuma kuat,
2: tapi juga asik banget.
3: Telah lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, balik lagi bareng Melia di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Tadi kita udah dengerin ya bareng-bareng lagu dari NCT Dream Broken Melodies ya teman Pro 2. Dan ada kabar menarik nih dari mereka, di mana mereka akan melanjutkan perjalanan sebagai grup bersama. Pada hari ini teman Pro 2 SM Entertainment itu mengkonfirmasi bahwa Renjun, Jeno, Jaemin, Chunlo, dan Jisung telah memperpanjang kontrak eksklusif mereka dengan agensi. Keputusan ini menyusul Haechan yang sebelumnya telah memperbarui kontraknya bersama SM Entertainment pada awal tahun. SM Entertainment menyebutkan keputusan tersebut mencerminkan hubungan yang kuat dan rasa saling percaya yang telah mereka bangun selama bertahun-tahun, sekaligus komitmen mereka untuk terus melanjutkan perjalanan sebagai NCT Dream. Jadi teman Pro 2, sejak debut pada 25 Agustus 2016, NCT Dream ini telah tumbuh menjadi salah satu grup K-pop terkemuka dengan membawa pesan harapan dan juga energi positif melalui musik mereka. Jadi kini teman Pro 2 setelah hampir satu dekade berkarir bersama, karena member tersebut terus melanjutkan aktivitas grup di bawah SM Entertainment. SM juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh member atas berbagai pencapaian yang telah mereka raih selama 10 tahun terakhir, serta kepada para penggemar di seluruh dunia yang terus memberikan dukungan ya teman Pro 2. Akhirnya, dan teman Pro 2 NCT Dream tengah bersiap merayakan 10 tahun mereka melalui fan meeting di The Sweet Dream Hotel yang akan digelar pada 22 dan 23 Agustus. Dan teman Pro 2, kita lanjut lagi teman Pro 2 di Jaga Malam, jangan galau malam-malam, di segmen berikutnya. Tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: R, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Every drop I drink of, you're my soda pop, my little soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

teman-teman berdua, sebelum kita mulai ngobrol lebih jauh ya, aku mau ngingetin sesuatu yang bakal bikin kamu tuh makin gampang lagi terhubung sama dunia RRI. Dunia, enggak tuh. Sekarang teman berdua, semua informasi, musik, sampai siaran favorit kamu tuh bisa diakses lewat satu aplikasi RRI Digital. Tinggal buka, pilih kanalnya, dan kamu langsung dibawa ke pengalaman dengerin yang lebih simple dan juga kekinian tentunya ya. Jadi, ayo siapin mood kamu, kita lanjut siaran lagi. Enggak dong. Ayo teman berdua, download RRI Digital sekarang ya. Aku tungguin.

0: Dek. Ayo makan dulu, Nak. Oh, pintar anak Ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian menginformasikan anak Ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas, keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak Ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi...
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak Ibu.
0: Eh, Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Oh, Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Bagaimana cara daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Every drop I drink of, you're my soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada informasi terbaru nih dari Kim Doyon di mana dikabarkan sedang dalam pertimbangan untuk menjadi pemeran utama wanita dalam drama baru We Are The Zombie. Pada Selasa kemarin, teman Pro 2 The Fact melaporkan bahwa sang aktris telah dipilih untuk memerankan karakter Kim So-young. Menanggapi kabar tersebut, pihak agensi Fantagio menyatakan bahwa tawaran tersebut masih dalam tahap pertimbangan positif, di mana We Are The Zombie ini merupakan drama yang diadaptasi dari webtoon populer berjudul sama. Sebelumnya, Do Kyung-soo juga dikabarkan akan memerankan karakter utama yang bernama Kim In-jong. Berlatarkan di pusat perbelanjaan Seoul Tower, teman Pro 2, drama ini akan mengisahkan perjuangan Kim In-jong dan tokoh lainnya dalam bertahan hidup sambil hidup berdampingan bersama para zombie di dalam gedung tersebut. Semakin menarik perhatian, drama ini juga akan memadukan unsur komedi.

di dan drama serta jalan cerita yang tidak terduga, teman berdua. Lebih lanjut lagi, karakter Kim So-young ini disinopsiskan sebagai sosok survivor pertama yang ditemui oleh Kim In-jong setelah 1 tahun menetap di Seoul Tower. Dan karakternya digambarkan memiliki sikap dan cara bicara yang kasar, tetapi juga mempunyai kemampuan bertarung yang luar biasa. Kim Do-yeon pun baru-baru ini semakin mengukuhkan karir aktingnya usai meraih penghargaan aktris pendatang baru terbaik di Blue Dragon Film Awards dan menghadiri Festival Film Cannes untuk film Dora. Dan teman berdua, gak sabar gak sih kalau lihat Dio sama Kim Do-yeon ini untuk memainkan film We Are The Zombie, teman berdua?

0: zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit apa itu mental yang lemah banget, ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater. Semua harus kuat. Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
1: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.
2: Obrolan seru di Produa FM. Kreator lokal di Sulawesi Tengah, apa mungkin harapannya?
3: Harapannya semoga saya dengan teman-teman konten kreator di Kota Palu memiliki wadah yang lebih banyak, amin, lebih luas begitu, punya peluang yang lebih banyak lagi begitu. Dan harapanku juga untuk kita semua teman-teman konten kreator, jangan sungkan untuk membantu para UMKM ya teman-teman. Jadi kayak jangan
2: kok satu gitu ya. Ngomong-ngomong soal UMKM, selain kamu teman berdua bisa hubungi Nabila untuk dibantu
3: UMKM-nya. Ya, benar sekali. Kadang saya biasa masih terima untuk barteran gitu kak. Jadi kayak tinggal dikirim, nanti saya bantu story. Asal jalannya kamu betul-betul enak. Ya. Karena untuk endorsement sendiri kak, saya itu punya pegangan kalau saya endorse betul-betul saya review sesuai apa yang dirasakan begitu. Jadi memang saya tidak terima yang kayak karena Bila bilang ini begini ya. Mungkin ada beberapa info yang oh iya kayak misalnya buka jam berapa, tempatnya di mana. Tapi kalau sudah menyangkut rasa apalagi untuk makanannya itu saya tidak terima briefing begitu.
2: Karena bagaimana caranya mempertahankan kepercayaannya? Iya,
3: betul sekali Kak. Itu susah loh mempertahankan kepercayaannya followers itu lumayan susah. Jadi memang itu saya berprinsip dan berpegang teguh saya harus lebih jujur. Seperti itu teman-teman.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Tadi bareng sama gue nemenin lo di malam hari ini, Editama, selama 1 jam ke depan. Seperti biasa ya, gue bakal ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2? Ini udah di hari Kamis ya, di tanggal 20 Agustus 2026. Gimana kabar kamu? Semoga kamu baik-baik aja dimanapun kamu berada ya. Dan semoga bisa enjoy dengerin obrolan edit sama bintang kamu, tamu kita di malam ini. Karena malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi barengan sama sebuah band. Kalau kemarin udah ada Good Morning Everyone, sekarang ada sebuah band yang berasal dari Bandung. Ini Bandung mana suaranya? Alright, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Tone Waves yang baru aja ngerilis karya, rilisan terbaru teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan, pengen ngobrol-ngobrol juga, boleh banget teman Pro 2, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Oke, kalau gitu jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di MLC Music Live Chat.

0: to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit. Dan malam hari ini udah gak sendirian ya, karena udah bareng sama Tonway.
1: Hai.
0: Let's go. Gue dari kemarin dikeroyok mulu, bro.
1: Sama siapa ya?
0: Kemarin sama GMA, Good Morning Everyone.
1: Oh, Good Morning Everyone.
0: Iya. Kemarin Daniel. Band, sekarang band lagi. Gak apa-apa lah, seru. Ngobrol sama band tuh seru, karena gue juga besar, lahir, maksudnya tumbuh ya, bermusik itu di era-era band juga, gitu kan. Tapi berarti kalian lahiran tahun berapa? Umur-umur?
1: Bermacam-macam, tapi dari sini nih, ini aja sih kenalan dulu ya.
0: Oke, boleh sekalian kenalan.
2: Halo, nama aku Ajis, sebagai pemegang keyboard.
0: Megang doang ya?
2: Pegang aja, jangan dimainin.
1: Main enggak. Aku Jan di vokal.
0: Oke.
3: Aku Rai di bass.
0: Oke.
4: Aku Gian di drum.
0: Wih, dia.
1: Ya, ini dari sini tuh. Oh, 95, 93, 2000, 90.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ini lumayan gelombang.
0: Ya. Tapi pertama kali ketemu berarti di mana itu?
1: Pertama kali
0: nongkrong
1: ketemu,
0: gimana tuh?
1: Enggak, jadi awalnya berawal dari aku tuh sebenarnya pemain bass.
0: Oke. Okay.
1: Berbelas-belas tahun bermain bass ya.
0: Oke. Okay.
1: Terus 2022 ini begitu ada Tone Wave nih 2022, aku tuh pengen nyanyi.
0: Udah
1: kenal lamanya sama Ajis.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi udah kenal lama sama Ajis. Ajis pengen bikin band, tapi gue nyanyi sekarang gitu bedanya. Dia ragu banget. Nyanyi kan bisa gitu. Sampai akhirnya terbukti lah bisa.
0: Oke,
1: kita cari personil ya. Dan di tongkrongan tuh ada Gian, ada Rai yang musik juga, okay. Tapi gak punya band. Kita cabut lah sih.
0: Oke.
1: Gian jadi drum ya. Kosong kan? Rai bass ya. Kosong.
0: Oke. Tapi berarti maksudnya dari udah dari lama ya, maksudnya main-main musik udah dari lama ya.
1: Udah berbelas-belas tahun lah kita semua bermain musik.
0: Tapi dulunya sempat tergabung dalam band-band masing-masing berarti.
1: Betul, benar.
0: Alright, Tone Waves, berarti ini kali ke berapa main kesini? Kedua ya.
1: Iya.
0: Terakhir tuh tahun
1: 2025
0: tahun lalu ya.
1: Tahun lalu
0: baru ngerilis single
1: 5 tahun lalu.
0: Single.
1: Sekarang bawa single lagi nih.
0: Wih, seru. Gimana nih maksudnya selama setahun berarti udah bikin berapa lagu nih?
1: Banyak sih.
2: Wah, banyak kalau setahun mah. Jadi ya kalau yang udah rilis baru segitu. Tapi bank lagu sih kita banyak sih.
0: Banyak ya.
1: Jadi dari 2025 kita bawa awal itu single.
0: Yes.
1: Di 2025 akhir tuh kita rilis EP 4 lagu. Jadi udah ada 5 tuh.
0: Yes.
1: Udah ada 4. Dan sekarang kita 2026 bawa satu lagi. Jadi udah 1 tahun 4 kemarin rilisan.
0: Lumayan produktif ya.
1: Iya, alhamdulillah. Jadi,
0: tapi emang maksudnya kalian tuh sering kayak apa ya bahasa workshop mungkin ya,
1: yes,
0: bikin-bikin
1: betul.
0: Lagu atau gimana tuh berarti kalau bikin lagu apakah dari salah satu ada ide gue pengen bikin lagu tentang ini deh atau gimana tuh?
3: Sebenarnya kalau di kita tuh kayak dikasih mandat sebenarnya, kayak dikasih mandat kita semua tuh harus nulis.
0: Oh, I see.
3: Ya,
0: okay.
3: Harus kita semua harus nulis lagu. Terus kalau di workflow-nya kalau di kita tuh kita udah punya lagu nih masing-masing.
0: Yes.
3: Kita store ke Ajis.
0: Oh,
1: Ajis langsung QC dia.
0: Wah,
3: ini bagian abang-abangannya itu.
0: Abang-abangannya.
3: Aduh. Ya lagi aja.
1: Bang ini, Bang. Udah bang, jadi, Bang.
0: Bang ini, Bang. Guru.
3: Guru.
0: Oh gitu. Berarti kayak emang udah diwajibin lah ya masing-masing personil kayak cobalah bikin lagu gitu. Nanti sekiranya diskusi yang oke mana dulu nih yang dirilis.
1: Gitu. Langsung masuk drive.
0: Oh. Asik. Langsung oke kita bikin dah gitu ya. Bener. Oke, berarti sekarang ini adalah single keberapa berarti ya?
1: Ini single kedua sih.
0: Single kedua ya, karena sebelumnya itu ada EP juga ya.
1: Yeah.
0: Benar-benar. Ini single kedua yang judulnya adalah
1: Parfum.
0: Yes. Wah, ini dia. Gue langsung bayang sih ngomongin soal parfum karena ini adalah salah satu mungkin yang sering banget kita inget kan.
1: Iya,
0: jadi seseorang
1: bener,
0: kan.
1: Bener,
0: salah
1: mendetail
0: satunya.
1: Ya.
0: Mendetail. Bener, karena gue gak tau kenapa ya, mungkin kayak orang pakai parfum yang sama, cuman kayak tiap orang tuh beda aja.
1: Rasanya.
0: Iya
1: bener,
0: kan? Bener. Tapi emang itu sebenarnya yang pengen dibawa atau gimana tuh dari parfum ini?
1: Langsung yang nulis ini.
0: Wih, siapa yang nulis?
1: Gian.
0: Asik. Gimana tuh Bang Gian?
4: Ya, kebetulan lumayan agak lama ya ini lagu parfum dibuatnya. Terus ya udah deh, coba bikin yang unik aja, judulnya parfum karena kan memang parfum lebih semua orang pasti suka gitu.
0: Yes.
4: Kan pasti
1: merasa personal.
4: Iya. Lebih ke flashback aja sih.
0: Oke.
4: Okay. Jadi pengen buat nih.
1: Pengen ngangkat ini jadi sebuah karya.
0: Gitu. Wih, sedap. Tapi apa trigger awalnya tuh gimana tuh akhirnya bisa tercipta parfum ini?
4: Karena ya sempat ketemu sih, sempat ketemu sama mantan.
1: Terus flashbacknya keras.
4: Flashbacknya ke situ.
2: Kok
4: wangi parfumnya nggak rubah gitu.
0: Oh oke.
1: Okay. Kacau sih pasti itu. Kacau sih.
0: Kacau sih. Kacau. Kacau. Emang sebenarnya ketemu mantan tuh salah.
2: Gak sengaja sebenarnya.
0: Oh gak sengaja ya. Bener bener bener. Tapi katanya dilama-lamain kan pas ketemu kan.
1: Biar semakin detail, semakin dalam, tajam.
0: Bener, iya tajam kayak kayaknya kita masih cocok ya. Mencoba mencari kesamaan lagi. Oke, nanti kita pokoknya bakal ngebahas soal parfum ini bareng sama Tone Waves ya. Jadi buat kamu teman Brodue yang mau tanya-tanya, boleh banget langsung bisa drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Brodue FM Jakarta di 0811 801 05. Alright, habis ini gue mau ngeplay dulu salah satu single, bisa jadi single pertama kali ya, awal. Oh,
1: yes.
0: Yang judulnya Awal nih. Oke, jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edit teman lo di malam hari ini, dan kita masih bareng sama Tone Waves.
1: Yes. Yeah.
0: Ada. Alright. Tapi gue penasaran sedikit sih, Tone Waves itu artinya apa?
1: Gak ada artinya sebenarnya. Ah? Jadi cuma waktu itu lagi nggak tahu nama bandnya apa, okay. Ya. Terus kita lagi rekaman di studio. Mm-hmm. Terus yang muncul di hadapan itu selama berjam-jam itu cuma ada gelombang suaranya itu yang rekaman.
0: Oke. Okay.
1: Sama. Ya udah. Jadi ngeliatin itu terus. Mm-hmm. Oh gelombang waves. Oh menghasilkan suara ya.
2: Oh tone waves.
0: Tone waves random itu ya.
1: Emang random itu.
0: Emang random itu ya.
1: Beneran lagi lihat layar itu. Karena gitu ya kebayang kan?
0: Iya, yeah, bener-bener kebayang. Nah,
1: wow. Terus pas di ini cari-cari dicocok logi gitu. Wah, seperti gelombang bisa menyampaikan ke seluruh.
0: Oh, itu. Dapat ya, cocok logi dapat ya.
1: Ternyata dapat sambil ngelamun tuh. Bisa kayak gitu.
0: Aduh. Waduh, oke. Tapi berarti dulu awalnya adalah indie.
1: Indie. Kita satu tahun, dua tahun
0: itu berarti sempat rilis juga ya?
1: Rilis 4 lagu.
0: Dan berarti di tahun kemarin baru ke label?
1: Iya, 2025.
0: Gimana rasanya bedanya indie dan masuk label tuh apa tuh?
1: Aja bedanya sih.
3: Bedanya distribusinya lebih cepat sih.
0: Oh, oke. Okay.
3: Ya, jadi kalau kita
1: wadahnya ada.
3: Iya, kalau kita punya banyak ide, mereka punya wadahnya, terus mereka tahu harus kemana.
0: Oh,
3: gitu.
0: Oke. Okay.
3: Terus kalau kita minta apa-apa kan, oke. Okay, gitu.
1: Kalau waktu ini kan bikin video klip 3 bulan dulu.
0: Iya, benar.
3: Harus nabung kan?
0: Harus nabung, benar. Iya sih.
3: Kalau sekarang sih kita lebih ya sangat dimudahkan, jauh lebih mudah lah gitu.
0: Benar. Berarti kalian kayak bisa ya fokus sama musiknya.
3: Betul. Gitu.
0: Benar. Jadi label tuh sebenarnya membantu ya.
1: Membantu.
0: Di era sekarang mungkin yang banyak juga yang akhirnya menjadi indie kan.
1: Benar. Yeah. Karena untuk kita itu kebutuhan kami harus diakomodir seperti.
0: Betul. Karena emang indie tuh benar-benar semuanya sendiri ya, dari hulu ke hilir.
1: Dari hulu ke hilir.
0: Benar. Emang agak PR sih ya. Alright, tapi kalau ngomongin soal single terbarunya nih,
1: yes.
0: Parfum ini gitu. Berarti tadi ini bercerita tentang apa, gamon gitu berarti.
1: Gamon sih ya.
0: Gamon ya basically ya.
4: Move on. Karena maksudnya secara ini juga kan kita juga berusaha memvisualisasikan ya dari wangi, dari sebuah wangi, terus kita deskripsiin ke lagu. Itu tricky sih buat kita ya. Maksudnya kan wangi itu kan inderanya indera penciuman.
0: Yes.
4: Tapi kita berusaha, dan menurut kita sih ya works, karena dari yang harusnya lewat indera penciuman bisa lewat telinga, bisa didengar gitu.
0: Okay.
4: Wangi itu bisa didengar.
0: Widih.
1: Itu harapannya itu.
0: Harapannya itu ya. Gokil. Bagus kata-katanya.
1: Itu dapat di mana nanti bilang.
0: Oke. Berarti ya basically karena tiba-tiba gitu kan mencium mungkin parfum yang biasa dipakai mantan, gitu kan. Tiba-tiba jadi keinget, gitu kan. Tapi sebenarnya kalau pesan di lagu ini apa nih, maksudnya ketika orang dengerin lagu ini harapannya jadi apa nih?
4: Harapannya sih sebenarnya ini kan lagu tuh bisa maknanya bisa positif, bisa negatif ya.
0: Oke, benar.
4: Ingat wanginya wangi mantan, arahnya mau kemana dulu nih kan?
0: Okay.
4: Mau yang ingat hal-hal yang baik-baiknya aja atau yang buruk-buruknya kan?
0: Okay,
4: cuma
0: okay.
4: Kalau menurut kita sih pesan yang kita pengen kasih ke semuanya itu kayak jangan sepelein wangi.
0: Oke.
4: Okay. Itu sih.
1: Hati-hati dengan wangi.
0: Hati-hati. Bener ya. Sih. Mungkin apa ya, perumpamaan yang sama kayak jangan naro seseorang di sebuah lagu.
1: Iya itu juga kan.
0: Iya kan.
1: Kalau flashbacknya kacau kan itu.
0: Kacau.
1: Sampai bisa nggak mau keluar kamar kan.
0: Bener. Masalahnya kan kita nggak bisa ngapus lagu itu ya.
4: Itu iya.
0: Bener. Sama kayak parfum. Betul. Gitu kan. Parfum mungkin udah kesebar banyak. Cuman emang ketika dia yang make beda. Gitu kan. Iya. Tapi menurut kalian masa lalu itu harus dilupain nggak sih sebenarnya?
1: Harus gak, Jis?
0: Ah, gimana tuh bang?
3: Balik lagi ya, positif dan negatif sih.
0: Bener.
3: Kalau masa lalunya positif sih jangan dilupain.
0: Oke.
3: Misal contohnya
1: jadiin pelajaran gitu ya.
3: Ya dijadiin pelajaran yang telah kita perbuat. Kita jadiin pelajaran masa lalu, biarlah berlalu.
0: Okay.
3: Tapi jangan pernah melupakan masa lalu yang lalu itu. Alah.
4: Kemana ini kita berani?
1: Bener. Karena harus dilupain, karena enggak juga sih.
3: Iya,
1: tergantung lah kita mau kemana. Kita mau ngambil apanya nih dari masa lalu.
0: Bener. Tapi kalau misal kita enggak melupakan masa lalu, apa itu bisa pasti selalu dimaknai sebagai gamon?
4: Kita enggak bisa.
1: Enggak sih, belajar. Malah.
0: Belajar.
1: Nah, bukan gamon, malah belajar. Kayak kita kan masa lalu kita tuh punya band masing-masing.
0: Yes.
1: Terus kita udah pernah lewati itu. Terus begitu Tone Wave jadi, dulu di band nyagian misalkan apa sih yang missnya gitu.
0: Oke.
1: Apa misalkan nggak ada promonya atau apa? Nah di sini dibenerin satu-satu nih.
0: Oh.
1: Sampai akhirnya puzzle-puzzle itu udah jadi Tone Wave nih. Yuk kita jalan deh. Gitu. Oh. Tanpa yang kemarin-kemarin kan jadi pelajaran.
0: Iya
1: gitu.
0: Sih benar sih. Kadang-kadang kita harus melakukan kegagalan dulu ya.
1: Benar-benar biar tahu.
0: Biar tahu, biar belajar gitu kan menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu bener. Kan. Oke. Tapi gue menarik sebenarnya dari ceritanya.
1: Gian.
0: Nah. Ini kan yang nulis Korek lagu ya.
1: Gas.
0: Kan ini tadi bilang kan ini ya. Kayak tiba-tiba ketemu mantan gak sengaja ya. Gitu kan. Nah ujungnya apa nih? Abis ketemu ujungnya mantan apa? Nih apa nih?
3: Ya sebenarnya ketemunya di kondangan.
0: Oke.
3: Okay. Oh. Jadi gak sengaja ketemu. Terus wanginya kok masih sama gitu.
0: Oke. Okay.
3: Ya itu aja sih.
1: Endingnya dipamit aja. Assalamualaikum semuanya.
0: Iya, enggak ada part 2-nya ya.
3: Bentar ketemu mantan yang nikah bukan apa gimana? Aduh. Lah kan gak jelas, bener
0: iya gak? Iya sih, bukannya gue yang nanya ya bang ya. Gue udah nahan sampai situ sih. Wah ini terlalu pribadi, cuma gak apa-apa jawabnya.
3: Bukan kan? Dia bareng sama pasangannya.
0: Oh, okay.
3: Yang nikah kalian satu teman.
1: Terus dia aja dikorek gitu.
0: Digas sekarang tuh. Terus rating.
3: Iya, soalnya kalau enggak di sini enggak kebuka soalnya.
0: Bener. Iya. Jadi mantannya yang punya acara apa yang bukan?
3: Bukan, sama-sama tamu.
0: Sama-sama tamu. Bener.
1: Iya. Tidak ada episode 2 ya, tidak ada ya?
0: Enggak ada ya. Aman. Jadi enggak ada ngenes-ngenesnya ya kemarin ya. Cuman ketemu doang. Sama-sama tamu, bener. Oke. Tapi kalau ngomongin soal produksi, tadi kan dibilang cukup lama ya untuk ngebuat lagu ini, bener ya?
1: Lamanya ngendapnya ya, sih. Jadi ibaratnya kalau udah kita nulis tuh kan disimpan. Nah begitu dikeluarin satu-satu atau dibuka lagi tuh, oh ini ada parfum nih.
0: Oke.
1: Okay. Kayaknya terus label pun udah, yuk kita rilis lagi. Ya udah ayo gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kita kasih misalkan 6 apa 7 gitu kemarin tuh. Nah parfum yang dipilihnya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kita tuh kalau bikin draft itu tuh yang tadi lagu-lagu itu tuh udah 80% lah kebentuk lagunya. Jadi tinggal pilih, kalau itu terpilih kita tinggal ambil lagu itu, kita terusin 20% lagi lagunya. Jadi lamanya tuh di dalam ininya, di dalam foldernya lah.
0: Iya benar-benar. Tapi maksudnya kan gue mungkin bukan sebagai musisi gitu kan. Pastinya ada dasar tertentu nggak sih kenapa mungkin diajuin ke label kira-kira lagu yang mana ya? Itu apa tuh dasar pemilihannya tuh sebenarnya?
3: Dasar pemilihannya sih label yang tahu ya. Tapi kalau dari kita sih, kalau secara komunikasi gitu, apa yang artisnya mau dulu.
0: Oke.
3: Okay. Gitu. Okay. Kalian mau yang mana? Terus mereka ya kita
1: suggest juga kan.
3: Iya, kita nge-suggest. Akhirnya mereka pilih dan mereka tanya, kalau yang ini gimana? Oke enggak buat kita rilis gitu. Jadi enggak kita kasih mereka yang pilih terus udah ini aja ya, enggak gitu tapi. Jadi kalau dasarnya sih pasti dilihat dari tone wave-nya dulu nih. Oh, mereka
1: PD-nya yang mana?
3: PD yang mana, dan mereka tahu harus ngapain labelnya. Nih gua tahu nih harus gua apain lagunya nanti. Nah gitu.
0: Oke. Berarti yang kayak ya udah bisa kebayang, udah mateng lah ya,
3: dipilih
0: dan dirilis gitu kan. Tapi kalian sebenarnya punya berapa bank lagu?
3: Wah, banyak sih kalau bank lagu. Okay. Kalau di total mungkin 2472.
0: Waduh, banyak tuh.
3: 2472.
1: Nah, 72-nya adalah.
4: 2400 ya baru nemu satu kata.
0: Iya benar. Kata doang. Benar. Mungkin dari satu kamus tuh dibikin satu-satu ya.
1: Itu bisa tuh.
0: Oke. Tapi tadi kan kayak disuruh kan, disuruh bikin satu orang kayak bikin lagu lah. Itu frekuensinya berapa banyak tuh?
1: Berarti? Nah, sebenarnya kalau disuruh tuh jadinya jadi kayak budaya, budaya ya, soalnya di waktu kita indie, kita sudah merilis 4 lagu, yang di mana 4 lagu itu ciptaannya beda-beda semua.
0: Oh,
1: itu jadi ada budaya itunya. Jadi single 1 aku, single 2 Gian, single 3 Rai, single 4 Ajis. Nah, dari situ tuh budaya itu yang kita pertahankan gitu. Jadi tapi yang paling rajin di sini kalau udah disuruh nulis Gian.
0: Yes.
1: Memang Gian yang paling rajin.
0: Punya banyak cerita ya.
1: Dia punya banyak cerita.
3: Paling gabut.
4: Paling gamon.
0: Paling gamon. Oh iya benar.
1: Dia yang paling mantap lah pokoknya. Ada terus gitu.
0: Ada terus ya. Benar sih.
1: Apa ini gitu ini? Ini ada lagu.
0: Asik. Langsung kasih ke Ajis. Langsung bisa ya.
1: Langsung kasih ke Ajis terus. Ini kayaknya kan Gian bikin musiknya juga kan. Terus kadang musiknya enggak dipakai sama sekali, liriknya aja kita bawa diganti sama dia.
0: Oh, bisa begitu berarti ya. Oke, oke. Berarti kalian bikin lagu tuh sampai ke musiknya.
1: Sampai ke musiknya sama dia.
3: Jadi kita mah fair gitu, kalau emang jelek ya jelek, ini harus diganti ya, kita ganti gitu.
0: Berarti harus siap dengan
1: mental itu, mentalnya dia. Iya,
0: benar. Harus siap dikatain musik lu jelek.
3: Jadi ada satu lagu yang dia udah ngirim dengan yakin, dengan pedenya, dengan musiknya full dia kirim terus. Guys, ini gue udah ngirim ini gimana, bagus nggak? Enggak.
1: Enggak, tapi liriknya dibawa ya. Maaf, musiknya hapus semua.
3: Jadi akhirnya musik dan notasinya kita enggak bawa, tapi liriknya full, lirik dari Gian misal gitu.
0: Dari musiknya benar-benar dirombak
3: full.
1: Bisa kayak gitu.
0: Sampai segitu ya. Benar-benar. Oke, gue agak penasaran sama single terbarunya. Tadi kita juga ada cerita ya, maksudnya gimana cara bikinnya segala macam, proses kreatifnya lah ya dari Tone Waves itu gimana. Jadi sekarang kita dengerin dulu Parfum. Ini single terbaru yang dirilis kapan berarti ini?
1: Tanggal 19
0: Agustus atau Juli?
1: Juli.
0: Oh Juli ya, 19 Juli. Jadi buat kamu yang penasaran sama lagunya, didengerin habis ini. Dan mungkin buat kamu yang pengen nanya-nanya juga boleh. Nah, kita masih ngobrol sampai jam 8 malam. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Tone Wave.
1: Yes, masih.
0: Alright. Tadi kita udah dengerin ya Parfum. Yes. Tadi sebelum lagunya yang tadi ya. Alright, tapi kalau ngomongin soal parfum nih ya. Ketika kalian tiba-tiba nih misal lagi di suatu tempat lah ya. Kita lupakan di kondangan aja ya.
1: Iya, lupakan ya. Ini tadi terlalu eksplisit tapi mantap.
0: Tapi lumayan terkulik.
1: Iya, itu dia dapat kita info.
0: Misal kalian tiba-tiba mencium ya wangi parfumnya mantan. Apa yang pertama kali kalian akan lakuin?
1: Kayaknya siapa nih? Aku udah dulu.
0: Oke, boleh.
1: Nyium dulu kan ya, tiba-tiba lagi di tempat
0: nyium. Ses gitu.

0: Celingak-celinguk sih. Nyari dulu sih kayaknya, nyari dulu
1: ya,
0: dari mana.
1: Tetap ya.
0: Sumbernya dari mana?
1: Benar. Nah,
0: sumbernya okay. Dari mana? Kalau emang orang lain, oh udah.
1: Oke.
0: Okay. Ternyata kalau emang orang itu, ya udah juga.
1: Masa sih? Masa sih?
0: Ya kalau orang itu lihat dulu kondisinya dia sama okay. Siapa sendiri, kayaknya bakal disamperin sih pasti.
1: Oke. Okay.
0: Soalnya udah hafal banget ya. Oh,
1: bener.
0: Terus, ya okay. Gitulah.
1: Ya silaturahmi. Ya.
0: Silaturahmi.
1: Betul. Iya modusnya. Modusnya.
0: Menyengat pasti.
1: Menyengat ya. Kalau Bang, kenapa? Gimana tuh?
2: Kayaknya sama sih harusnya. Kalau di mana di kafe gitu pasti gitu sih.
1: Iya.
2: Yeah. Kayak nyari dulu mana ya?
1: Oke.
2: Okay. Ya benar.
0: Ternyata bukan gitu.
2: Kalau bukan ya bukan, kalau enggak ya
0: tanya beli di mana.
2: Makasih, makasih. Iya, iya, iya.
1: Makasih. Sama-sama dong. Oke, okay, oke. Okay. Tapi kalau semisal orang itu dibenci banget sama kalian tuh gimana?
2: Oke, okay, kalau
1: apa kayak ya udah aja bagaimana tuh?
0: Cabut sih.
2: Ya diam aja sih.
1: Oh, diam aja ya. Kayak pura-pura enggak tahu.
2: Tapi
1: aja.
2: Pasti flashback pasti. Okay. Langsung otomatis gitu.
1: Iya, iya, iya.
2: Jadi inget.
0: Nah. Gitu ya. Oh iya, ada menggerutunya.
2: Ada menggerutunya.
1: Iya, benar-benar. Oke, oke. Kalau
3: orang yang dibenci sih ya, kalau misalnya mantan yang dibenci itu langsung kayak
0: oh gitu.
3: Langsung lari
1: ya kayak.
3: Wah. Bener ini.
2: Okay. Boleh sekali lagi?
3: Masa dibuat dua kali.
0: Udah seneng.
3: Udah sekali aja.
1: Oke, berarti kayak ya udah buru-buru kayak pergi dari situ ya. Yeah. Biar enggak ketemu lah ya. Yeah. Benar.
0: Kalau Gian enggak usah langsung samperin kan. Assalamualaikum.
1: Iya benar. Kalau Gian mah kalau dia disamperin, kalau bukan juga disamperin. Eh kamu pakai parfum ini ya?
0: Iya sih.
1: Tahu. Konvo starter bro.
0: Kamu pakai parfum ini?
1: Kok tahu mas? Iya ini enak tahu. Gitu ya. Kan. Asik.
0: Ini aku bawa di tas jualan.
1: Ternyata
3: 103.
1: Ternyata jualan.
3: Free refill.
1: Oke tanya deh. Gimana kalau tiba-tiba mencium aroma mantan tuh gimana tuh? Bang Gian.
4: Pelongo dulu sih,
1: okay.
4: Nyari juga sih.
1: Oke.
4: Mana ya? Pasti kepo nyariin.
1: Mm-hmm.
4: Oh bukan.
1: Oh.
4: Misalkan bukan, oke lah ya udah nggak apa-apa.
1: Oh kecewa banget kayaknya. Kecewa banget kalau bukan ya kayaknya.
0: Apa ada harapan di situ.
2: Oh iya beda respon kalau kita kan ya udah.
1: Ya. Ya bukan lagi.
2: Bukan gitu. Lagi.
0: Ada ngarepnya tuh, ada ngarepnya. Udah. Tapi Gian emang paling melankolis loh Gian.
1: Oh iya.
0: Ya, makanya ini nulisnya banyak terus okay. Banyak cerita-cerita yang bisa dia nangkepnya itu. Jadi ada momen ini.
1: Mm-hmm.
0: Nah bisa langsung dijadiin lagu gitu.
1: Oh, I see.
0: Gian cepet banget. Mau okay, dites okay. Bikin lagu cepet enggak?
1: Mau.
0: Bisa lah.
1: Karena bisa bikin lagu dari Monas.
2: Hei, udah ada tadi yang di mobil.
1: Oh gimana?
2: Coba.
1: Oh beneran ada? Beneran ada.
2: Ada yang di mobil dari lagu Monas.
1: Gimana Monas?
2: Yang tadi.
3: Yang tentang langit Jakarta yang
2: itu. Langit Jakarta ada Monas. Ada ku duduk di sebelah. Yang tadi.
3: Oh iya yang tadi gue pilih.
4: Tuh ada Monas. Tinggi sekali.
2: Bukan, ya melankolis. Pokoknya ku duduk di sebelah Monas, ada kursi merah, ku melihat dia, ku langsung terpana. Yang itu loh.
0: Tapi beneran tadi di mobil dia bikin
1: beneran.
0: Sumpah pas lihat Monas.
2: Iya.
0: Kan, dia ngomongin bagus. Pertama tuh topiknya ngaco, pokoknya okay. Lihat Monas terus. Terus bagus ya, iya. Terus kalau kira-kira jatuh, nyampe enggak ya ke situ?
1: itu dulu dari situ. Oke, okay, random.
0: Tiba-tiba dia wih, ya kayak bagus kata.
2: Iya. Monasku terjatuh, emasku berapa lah yang tadi lah itu.
1: Ya, bener. Oke.
0: Pokoknya percayalah Gian.
1: Percaya.
0: Nice nih.
1: Jago ya, ini
2: bener. Cuman kerogian nih orangnya.
1: Oh, oke. Okay. Lebih pede lagi bang. Ya kan?
0: Tuh bang.
1: Bener, siapa tahu mantannya denger kan.
2: Iya.
0: Nyesel kan nanti.
1: Ih, amit-amit. Bercanda ya bang. Bercanda ya bang.
2: Amit-amitnya yang dianya kan.
0: Ya itu loh.
1: Oke, balik lagi ngomongin soal parfum nih. Berarti ini udah ada MV-nya atau belum nih?
0: MV ada ya?
1: MV
0: ada, di YouTube channelnya label Pro M.
1: Pro M ya, bisa ditonton ya. Tapi kalau di MV-nya nih, apa yang divisualisasikan?
3: Nah, balik lagi kalau yang tadi dibahas kan kita berusaha mendeskripsikan wangi lewat lagu.
1: Yes.
3: Nah, dibantu juga sama visualnya. Karena kan okay. Ada beberapa juga kayak misalkan dari lirik, aroma bunga meski dari kejauhan, kita juga visualisasiin bunganya kayak gimana. Terus juga secara packagingnya juga kayaknya memang back to 90s ya sebenarnya. Ya,
0: terus simple, tetap elegan, tapi kayak ditambah ornamen-ornamen pop up yang kayak Justin Bieber gitu, tau kan?
1: Iya, tahu.
0: Yang sama Diplo. Nah, ya, kayak gitu-gitu tuh.
3: Oh, wow. Ada animasi-animasi gitu. Sekali semprot aja tuh bisa bikin flashbacknya, wah segala keinget kan.
1: Iya, benar-benar.
3: Bisa di sedikit di deskripsinya lewat sih.
1: Iya. Gitu.
0: Itu begitu mereka ngirim, kan kita sama Prime ya, begitu mereka ngirim moodboard. Ini video klip kayak gini nih kayaknya nanti. Oh langsung cocok, kita nggak ada, maksudnya insight-insightnya cuma dikit aja kalau cuma baju kayak gitu. Tapi all overall gitu si storyline-nya nice,
1: mantap,
0: makanya deh langsung jadi. Gitu.
1: Nah itu dia, semprotan. Jadi bisa langsung tonton nanti.
0: Betul.
1: Ya. Bener-bener satu semprotan parfum bisa membawa petaka.
0: Bisa membawa petaka. Dan anugerah.
1: Ah, ya, benar bisa, tergantung perspektifnya,
0: Benar.
1: Oke, tapi kalau tadi didengar kayaknya lagunya tuh sebenarnya enggak segalau itu ya.
0: Enggak segalau itu.
1: Enggak segalau
0: cuma
1: itu.
0: Cuma lebih ya? Ke remind dan remindnya yang senengnya.
1: Oke, gitu. Ngingat hal-hal yang positif ya, yang pernah dilaluin ya. Gitu ya. Benar. Oh, itu malah sudut bikin pandangnya makin gamon ya.
0: Makin gamon.
1: Kalau diingat yang baik-baiknya aja kan malah
0: itu makanya kan sok-sokan happy padahal.
1: gue gak kebayang sih kalau Gian tiba-tiba cium aroma ini kan parfum mantan gitu kan, tiba-tiba galau gini kan lihat atas terus Monas. Gue duduk di sampingmu.
0: Tadi gitu. Itu kalau tadi kita banyak waktu kita turun dulu itu.
1: Iya.
0: Nerusin lagunya beberes dulu.
1: Bener. Rekam dulu. Oke. Berarti lagu Parfum ini bisa didengerin di mana aja nih? Berarti?
3: Yes, bisa didengerin di semua digital platform favorit kalian dan jangan lupa juga buat di request di sini di RRI Pro 2 Jakarta 105 FM.
1: Asik, benar-benar. Request yang banyak ya, biar nanti masuk chart, gitu kan?
3: Betul.
1: Alright, tapi kalau misal nih Tone Waves ngegambarin parfum ini menjadi sebuah warna, kira-kira warna apa tuh? Mungkin satu-satu. Siapa tau beda atau mungkin sama jawabannya?
0: Enggak beda sih kayaknya.
1: Oh beda.
0: Aku okay. Peach.
1: Oke, peach. Kenapa tuh?
0: Karena enggak terlalu mencolok gitu, tapi ada warnanya, terus warnanya tuh seger. Tapi tidak menyedihkan.
1: Oke, iya, lanjutnya siapa? Shaori.
0: Oke, kita gongnya di ending.
1: Harus lucu ya bang ya. Kasih pressure.
2: Kalau aku kayaknya ungu sih.
1: Oke, kenapa tuh ungu?
2: Ya sendu-sendu gitulah.
1: Oke.
2: Jadi kayak ya enggak gelap, masih cerah. Tapi enggak cerah banget.
1: Oke.
2: Gitu intinya kayak ya udah deh.
1: Iya.
2: Kayak pasrah gitu.
1: Iya, benar. Ya, oke. Rai.
3: Biru.
1: Biru?
3: Iya.
1: Kenapa tuh? Kok
3: karena
1: kayaknya
3: kan kayak,
1: gloomy banget nih.
3: Iya, biru tuh kayak melambangkan apa ya, cerah. Rasa-rasa cerah, jadi kan memang nyambung lah menurut aku sama rasa lagunya yang memang kayak yang cerah. Tapi kan kadang biru juga, gak terlalu cerah terus kan, bisa tiba-tiba hujan.
1: Yes.
3: Jadi ya menurut aku warna biru sih.
1: Nah. Ini dia.
2: Ini yang menarik biasanya.
1: Bener, ini dia.
2: Ini gongnya, ayo mari kita dengar.
1: Ini dia. pakai mic bang.
0: Iya lagi ya.
1: Apa pilih warna dari sini banyak warna nih.
0: Lebih ke pink ya.
1: Oh pink, oke. Nah ini kenapa aja ini?
2: Reasonnya bagus biasanya.
0: Iya benar.
4: Kalau iya coba itu apa ya? Jadi
0: melambangkan.
4: Kalau seseorang yang suka warna pink buat cewek ya.
1: Iya, oke.
4: Okay. Bukan buat laki-laki.
1: Iya.
4: Cewek. Jadi
2: pinky chong.
0: Beda dong.
4: Manis aja sih.
1: Oke. Okay.
0: Oh iya.
1: Girly.
4: Girly.
1: Girly ya. Oh, emang ya. Kayaknya emang kenangan
0: emang dia manis. Emang pecinta wanita banget ya kayaknya.
3: Mantannya sering pakai baju warna pink.
1: Ini.
2: Rambutnya pink enggak rambutnya?
1: Aduh. Aduh, naik gila ya. Berarti
2: warnanya. Masa iya naik gila?
1: Loh, siapa tahu namanya beneran naik gila. Beneran cuman bukan naik gila yang kita tapi tahu.
0: Bukan kan?
2: Bukan dong.
1: Oh, bukan.
2: Bukan ya?
0: Nama siapa?
4: Oh, itu.
0: Jadi kenapa?
1: Kok jadi spesifik?
2: Kayaknya angkatan kita namanya Naikila kayaknya sedikit deh.
1: Iya sih.
0: Angkatan kita ya.
2: Iya kayaknya.
1: Bener sih. Bisa
2: apalagi angkatan ya. Dia kan. kemungkinannya kecil.
1: Kemungkinannya kecil. Bener. Oke deh, terakhir apa yang ingin disampaikan buat dari Tone Waste buat teman Pro 2 atau mungkin mendengar, kalian punya nama?
0: Belum
1: fans ada. Belum ada ya.
0: Tone Waste Money ya. Mantap, kayaknya mancing deh.
1: Silakan apa yang ingin disampaikan?
3: Yang kita pengen ingin sampaikan adalah ya bismillahirrahmanirrahim.
1: Assalamualaikum.
3: Ya semoga teman-teman semuanya bisa mencium wangi lewat lagu. Dan semoga juga bisa bikin flashback.
0: Betul.
3: Flashback ke hal-hal yang positif sih mudah-mudahan ya. Kalaupun ada hal-hal yang negatif,
0: terdekat aku ada satu ya pesannya. Yeah.
1: Oke.
3: Okay. Kalaupun ada hal-hal yang negatif, ya udahlah, enjoy aja kali. Itu sih yang dari aku.
0: Dan kita punya sesuatu yang spesial. Jadi untuk pendengar Tone Waves dan yang ikut intens di sosial media, jadi kita tuh lagi bikin challenge.
1: Oh.
0: Jadi parfum ini, kita udah bikin fisiknya sebenarnya. Jadi ada.
1: Oh iya. Yeah.
0: Parfumnya ada.
1: Wow.
0: Dikhususkan untuk semua pendengar-pendengar yang intens sama kita, yang keep in touch sama kita, yang bikin konten-konten gitu. Jadi di sosial media kita buka konten Get Ready With Me pagi-pagi.
1: Oke.
0: Okay. Pakai lagu kita. Nanti akan kita pilih. Dapat parfum benerannya, ada Tone Waves.
1: Wih, seru.
0: Kita cuma bikin 50 ya,
3: berarti. Iya. Cuma ada
1: 50. Berarti enggak dijual ya?
0: Enggak dijual.
1: Enggak dijual.
0: Makanya jadi bisa dengerin sambil nyium wanginya nanti.
1: Asik.
0: Kayak apa nih lagu?
1: Seru. Jadi makin kebayang ya.
0: Gitu.
1: Dari visualnya ada, dari lagu dengernya ada, nanti ada aromanya beneran.
0: Ini
1: komplit tuh ya.
0: Komplit.
1: Mantap. Oke, terima kasih.
3: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih so much. Sukses selalu. Next project kira-kira bakal ada apa? Ada single lagi atau ada showcase ya? Mungkin?
2: Iya, pasti sih kalau single akhir dekat-dekat inilah ya. Itu sih benar-benar bikin para pendengar kaget sih.
0: Kaget.
1: Asik.
0: Itu punya beneran di single selanjutnya.
1: Oh iya. Yeah.
2: Betul-betul kejutan.
1: Asik.
3: Yang pasti bukan terong balado yang tadi ya.
2: Dan bukan juga deodoran.
3: Bukan juga deodoran.
1: Benar. Pokoknya sesuatu yang menarik
0: ya. Nanti kesini lagi pasti.
1: Boleh dong. Jadi kalau teman Pro 2 penasaran pengin dapat update-nya bisa di mana tuh?
3: Bisa di follow semua sosial media kita di @tonewave_ TONEWAVS_.
1: Alright, bisa dicek di situ dan mungkin bisa tadi ya challenge-nya bisa dilakukan.
0: Challenge-nya
1: bisa dicek
0: di situ ya.
1: Iya. Yeah. Pokoknya itu ada syarat-syaratnya.
0: Ada syarat-syarat di situ pokoknya.
1: Bisa dicek gitu
0: ya. TNC-nya
1: di situ. Biar dapat parfum.
0: Parfumnya.
1: Ini seru-seru, gue ikutan kali ya.
0: Ikutan kali.
3: Ikutan dong. Sampai deh. Oh, beda lagu. Itu beda campaign kalau gitu. Beda campaign-nya Mas. Beda gitu Mas.
1: Sorry. Alright, pokoknya jangan lupa buat dengerin lagu Parfum ya. Di semua DSP bisa didengerin. Dan challenge-nya juga diikutin. Dan MV-nya bisa ditonton di YouTube Pro M. Dan bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Tone Waves.
0: Thank you.
1: Terima kasih juga teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan seri jam terakhir ini bareng sama Tone Waves ya. Pokoknya jangan lupa buat ikutin challenge-nya ya. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar-penyiar favorit kamu di daerah kamu. Jadi kalau gitu nama gue Edit pamit dan juga
3: Tone Waves.
1: Alright, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye bye.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Rendi jenik ke perpustakaan, ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah. Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.
3: Obrolan seru di Prodway FM.
4: Dengan siapa dulu pengen kenalan nih? Dari cewek dulu kayaknya.
5: Oke, ladies first. Jadi perkenalkan, nama saya Jessie Emilia Kalalo. Saya merupakan salah satu atlet dan juga coach di Mortal Camp. Di mana di Mortal Camp itu kami menyajikan pelatihan bela diri, boxing, kickboxing maupun Muay Thai.
6: Wow. Okay. Perkenalkan, nama saya Nover Haynes Karismawan Tagoe. Saya juga salah satu atlet Kota Palu, Muay Thai, boxing dan kickboxing di Mortal Camp.
4: Ya, kentara sih dilihat di kamera gitu kan, badan mereka ini benar-benar atletis dan juga terlatih kayaknya memang kayak. Jadi berbeda sama saya, kalau jangan dibandingkan sebenarnya. Tapi semangatnya kayaknya sama gitu ya.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
7: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

Hai teman berdua, sebelum kita mulai ngobrol lebih jauh ya, aku mau ngingetin sesuatu yang bakal bikin kamu tuh makin gampang lagi terhubung sama dunia RRI. Dunia, enggak tuh. Sekarang teman berdua, semua informasi, musik, sampai siaran favorit kamu tuh bisa diakses lewat satu aplikasi RRI Digital. Tinggal buka, pilih kanalnya, dan kamu langsung dibawa ke pengalaman dengerin yang lebih simple dan juga kekinian tentunya ya. Jadi, ayo siapin mood kamu, kita lanjut siaran lagi. Enggak dong. Ayo teman berdua download RRI Digital sekarang ya. Aku tungguin.

0: ini loh calon yang aku bilang kemarin. Track record-nya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus. Terus wawasannya juga...
1: Ogah mikirin calon-calonan. Paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
0: Kenalin dulu makanya. Kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
1: Iya deh, si paling tahu.
0: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
1: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
0: Ih, kakak, ini ngomongin calon apaan sih? Yeah.
2: Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman. Tapi tahu nggak sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu? Dialah Johan Kertayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Kertayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, informasi kita selanjutnya, teman Pro 2, sebelum masuk di sesi Deep Talk ya, di mana Netflix mengumumkan mereka telah mengkonfirmasi produksi serial baru Don't Cross the Wall, seraya menambahkan bahwa Moon Sang-min, Shin Sia, Lee Min-jae, dan Choi Hye-jin dijadwalkan untuk tampil bersamaan. Dengan pengumuman ini, merilis foto keempat aktor tersebut saat sesi pembacaan naskah, dan ini menarik perhatian besar teman Pro 2. Di mana Don't Cross the Wall adalah drama komedi romantis remaja yang berlatar di sebuah SMA khusus putra dan khusus putri yang hanya dipisahkan oleh satu dinding pembatas. Jadi drama ini mengisahkan para remaja berusia 19 tahun yang dilarang berpacaran saat mereka mengalami cinta pertama, dengan latar belakang legenda urban tentang harga yang harus dibayar jika memanjat dinding tersebut, serta aturan sekolah ketat yang mengancam dengan sanksi dikeluarkan jika ketahuan berpacaran. Serial ini menangkap keseruan masa sekolah yang terasa begitu dekat namun sulit digenggam, teman Pro 2. Ini pemeran yang gak main-main, teman Pro 2, sangat-sangat wow. Aku udah gak sabar lagi karena ganteng banget Moon Sang-min-nya, teman Pro 2. Dan kita bakal lanjut di segmen selanjutnya, tentunya kita bakal sesi Deep Talk ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Nay, kadang saya heran deh, anak muda sekarang kok gampang banget ribut di media sosial cuman karena beda pendapat?
1: Iya sih, padahal kalau terus saling jatuhin, kapan majunya?
0: Terus, semangat Hari Kebangkitan Nasional itu harusnya gimana sih?
1: Ya, mulai dari hal kecil, saling support, berkarya, belajar hal baru, dan tetap bangga jadi anak Indonesia.
0: Berarti, jadi keren itu bukan cuma soal viral ya?
1: Iya dong, tapi soal gimana kita bisa kasih dampak positif buat sekitar. Generasi muda adalah tunas bangsa. Di Hari Kebangkitan Nasional, ayo bangkit bersama, jaga persatuan, dan jadi anak muda yang membawa perubahan untuk Indonesia.
2: Anak-anak, sekarang guru ingin tahu apa cita-cita kalian. Zura, nak, apa cita-cita kamu, nak?
3: Kalau Zura, cita-citanya ingin menjadi guru supaya anak-anak Indonesia semua pintar.
2: Bagus banget. Kalau Zahra, apa cita-citamu, sayang?
4: Kalau Zahra, cita-citanya ingin jadi dokter biar ayah dan ibu sehat terus dan anak-anak Indonesia sehat semua.
2: Oh, mulia sekali, nak, cita-citamu. Nah, sekarang kalau Ersa, cita-citanya apa, nak?
5: Aku mau jadi HP.
2: Loh, kok HP, sayang? Ada apa, sayang? Coba jelaskan pada Bu Guru.
5: Karena

0: main sendiri, belajar sendiri. Ayah juga kalau udah main HP, lupa sama segalanya.
1: Gitu sayang, sini ibu peluk. Halo orang tua cerdas, anak adalah anugerah terindah. Apalagi di masa pandemi, kehadiran orang tua sangat dibutuhkan oleh buah hati kita. Dampingi belajar mereka, buatlah mereka nyaman bersama kita.
0: Ayah, ibu, aku anakmu.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Magelang dan 96,8 FM Radio Gemilang.
3: Obrolan seru di Pro 2 FM.
4: Apa itu gerak dampak akademi? Jadi sebenarnya gerak dampak akademi Eco Action itu program kolaborasi antara Indica Foundation dan juga Rubalang untuk kemudian memberdayakan orang-orang muda, memberikan kapasitas, motivasi dan juga memberikan kesempatan untuk menjadi agen perubahan. Jadi gerak dampak akademi ini sebenarnya dilaksanakan di beberapa daerah di Indonesia, Kak. Jadi si Indica Foundation ini, mereka punya kurikulum namanya kurikulum harmoni, kurikulum perdamaian berkelanjutan.
5: Oh, ini kayak kuliah ya. Oh ya, namanya akademi ya.
4: Ya, jadi ya akademi. Nah, jadi mereka ini punya kurikulum namanya kurikulum harmoni, dan mereka buka kemitraan untuk kemudian mengimplementasikan kurikulum ini. Dan kemarin itu, Kak, ada sekitar 312 organisasi dan komunitas yang daftar, dan kemudian 50 yang lolos ke tahap kedua, dan pada akhirnya 20 yang tersisa untuk mengimplementasikan program ini.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Gak lama lagi nomor antrian aku nih. Setelah dari bank, aku mau lanjut ke mall, shopping, ke salon, terus ngajakin teman-teman nongkrong. Pokoknya seru deh hari ini. Foto dulu ah, posting di sosial media. Have nice day ya, sahabat Dumai.
1: Bos, target sudah keluar dari bank.
2: Standby.
3: Copet, copet, tolong pak, tolong, tolong tas saya pak. Copet, copet.
4: Tidak semua hal harus diposting di media sosial. Bisa jadi postingan kamu memancing tindakan kriminal. Bijak menggunakan media sosial, jaga privacy.

0: Asik kali ya, liburan ke luar negeri, nonton konser, ganti handphone baru, terus belanja-belanja barang branded, Min. Kira-kira apa ya yang bisa bikin kita banyak cuan?
1: Pinjol aja, say. Pinjaman online. Gampang. Ini handphone sama KTP kamu. Kamu butuh berapa?
0: Ih, tapi aku takut loh, Min. Nanti kalau aku gak bisa bayar gimana coba? Terus kalau nanti aku diteror lagi. Aduh, terus kalau misalnya data-data aku disebarin, ih ngeri ah.
1: Idih, gampang kali. Tinggal ganti nomor aja. Gampang kan?
2: Hey, enggak begitu sis. Sistem layanan informasi keuangan itu dapat menunjukkan riwayat kredit kamu dengan lengkap loh. Dalam hal ini, hanya tinggal memasukkan NIK dan KTP untuk dapat mengakses data slik seseorang. Makanya, hindari gaya hidup konsumtif dan jangan main-main deh dengan pinjaman online.
3: ...105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita sudah masuk di segmen untuk Deep Talk ya, teman Pro 2. Dan teman berdua, kadang kita berpikir kalau rindu kita bisa kembali ke sebuah tempat ya kan. Duduk di bangku yang sama, melewati jalan yang sama, bahkan mendatangi rumah atau kafe yang dulu punya banyak cerita. Tapi ada satu hal yang ternyata gak bisa kita lakukan, yaitu kembali ke momen yang sama. Dimana kamu mungkin bisa kembali ke tempat pertama kali ketemu seseorang, bisa kembali ke sekolah lama, tempat nongkrong, rumah masa kecil, atau jalan yang dulu sering kamu lewati, tapi suasananya gak akan benar-benar sama. Orang-orangnya mungkin sudah berubah, kita juga sudah berubah, dan yang paling penting waktu itu sudah selesai. Mungkin itu juga alasan kenapa sebuah tempat terkadang terasa begitu emosional, bukan karena tempat yang istimewa, tapi karena ada versi diri kita yang pernah hidup di sana, ada tawa yang pernah terdengar, percakapan yang pernah terjadi, seseorang yang pernah menemani, atau bahkan perasaan yang dulu begitu kuat. Lucunya teman Pro 2, ketika kita kembali, kita sering banget bisa berharap merasakan hal yang sama, duduk di tempat yang sama, mendengarkan lagu yang sama, melihat pemandangan yang sama, tapi kemudian kita sadar yang kita rindukan sebenarnya tempat bukan tempatnya, kita merindukan perasaan yang pernah kita punya ketika berada di tempat tersebut. Dan mungkin memang begitu cara waktu mengajarkan kita tentang kehilangan, bahwa gak semua harus kembali, ada momen yang cukup kita simpan sebagai kenangan tanpa harus dipaksa untuk terjadi lagi. Jadi kalau malam ini teman Pro 2 kamu sedang merindukan sebuah tempat, seseorang, atau bahkan sebuah masa, gak apa-apa. Kamu boleh mengingatnya lagi, kamu boleh tersenyum karena pernah mengalaminya, tapi jangan terlalu keras memaksa masa lalu untuk kembali. Karena kamu mungkin bisa kembali ke tempatnya, tapi kamu gak akan pernah bisa kembali menjadi dirimu yang dulu bersama orang-orang yang dulu di momen yang sama. Jadi teman Pro 2, kalau kamu bisa kembali ke suatu tempat dari masa lalu, tempat apa yang ingin kamu datangi lagi? Dan kalau boleh kembali ke satu momen nih, momen apa yang paling ingin kamu rasakan? Sekali lagi, bisa dong kirim di WhatsApp kita di 0811 456 03105, atau bisa juga melalui DM Instagram di @prodopalu. Kalau aku sih kayaknya ingin balik ke masa lalu, ke masa kecil dan di rumah nenek. Kalau teman Pro 2?

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak Budi.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

Teman Pro 2, pernah gak sih kamu itu bertanya sama diri sendiri, sebenarnya aku ini sedang mencari seseorang atau sedang mencari sesuatu yang bisa aku rasakan ketika bersama seseorang? Wow. Kadang kita bisa bilang ingin punya pasangan yang perhatian, yang pengertian, yang selalu ada. Kita punya banyak kriteria tentang seseorang yang kita inginkan. Harus begini, harus begitu, cocok dengan kita, punya misi yang sama. Tapi kalau kita berhenti sebentar dan melihat lebih dalam lagi, mungkin yang sebenarnya kita cari itu bukan tentang siapa orangnya, tapi tentang bagaimana perasaan kita ketika bersamanya, ya kan? Mungkin kita sedang mencari rasa aman, seseorang yang ketika kita cerita, kita nggak takut gitu dianggap berlebihan, ya kan? Dan seseorang yang bisa melihat kita sedang baik, seseorang yang bisa melihat kita sedang gak baik-baik aja. Bahkan ketika kita bilang I'm okay, atau mungkin kita cuman ingin punya seseorang yang bisa kita hubungi setelah menjalani hari yang panjang dan berkata, hari ini capek banget ya. Tapi ada satu hal teman berdua yang sering banget kita lupakan, jangan sampai kita mencari seseorang hanya karena kita ingin mengisi kekosongan dalam diri kita, karena seseorang bisa menemani kita tapi dia itu gak bisa bertanggung jawab atas seluruh kebahagiaan kita. Dan mungkin semakin dewasa kita semakin sadar bahwa yang kita cari itu bukan seseorang yang sempurna. Kita mencari seseorang yang membuat kita itu merasa cukup aman ya untuk menjadi diri sendiri. Gak perlu selalu terlihat kuat, gak perlu selalu terlihat bahagia, gak perlu takut kalau sisi buruk kita itu akan membuat dia pergi. Karena hubungan yang sehat itu mungkin bukan tentang menemukan seseorang yang membuat hidup kita ini selalu bahagia, tapi menemukan seseorang yang membuat kita itu merasa aku gak harus menghadapi semuanya sendirian. Jadi malam ini teman berdua coba tanyain deh ke diri kamu sendiri, sebenarnya apa sih yang kamu cari dari seseorang? Ya kan? Oh, ada requestan yang masuk nih, requestan overnight. Overnight apa ini? Overnight oats? Oke deh teman berdua, kita bakal lanjut lagi di segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap dijaga malam. Jangan galau, malam-malam.

Teman Pro 2, dari obrolan malam ini kita belajar satu hal, terkadang yang kita cari dari seseorang bukan tentang siapa dia, tapi tentang bagaimana kita merasa ketika bersamanya. Kita ingin didengar tanpa dihakimi, ingin dimengerti tanpa harus menjelaskan semuanya, ingin diterima tanpa harus berpura-pura menjadi versi terbaik saat ini. Dan mungkin yang paling sederhana, kita cuma ingin merasa bahwa ada seseorang yang memilih untuk tetap tinggal. Tapi sebelum mencari semua itu dari orang lain, jangan lupa juga untuk memberikan juga kepada diri sendiri. Bagaimana mendengarkan diri sendiri, menghargai diri sendiri, dan merasa cukup meskipun sedang sendirian. Karena ketika kita sudah nyaman dengan diri sendiri, seseorang yang datang bukan lagi untuk melengkapi bagian yang hilang, dia datang untuk menemani perjalanan yang memang sudah kita jalani. Jadi buat teman Pro 2 yang malam ini masih sendiri, jangan buru-buru merasa tertinggal. Dan buat kamu yang sedang merasa bersama, buat kamu yang sedang bersama seseorang, jangan lupa menghargai kehadirannya ya. Karena pada akhirnya kita semua mungkin mencari hal yang berbeda dari seseorang, tapi satu hal yang sama. Kita itu ingin dicintai dengan cara yang membuat kita merasa aman menjadi diri sendiri. So, teman Pro 2, Melia pamit dari Jaga Malam malam ini. Terima kasih sudah mendengarkan teman Pro 2 Jaga Malam. Dan besok kita bakal bertemu di Santai Siang dan juga Sore Ceria. Melia pamit. Selamat beristirahat semuanya. Bye-bye.

0: sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman gak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan gak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas, sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli enggak, beli enggak, beli enggak, beli enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Kerry Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

Roro 2. Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami. Baik pagi, siang, sore, hingga malam hari ini melalui pemancar 105 MHz. Pimpinan dan seluruh kru Pro 2 mengucapkan selamat malam, selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu Program 2.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali teman Pro2 di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu Program Bandua kembali di udara untuk membawakan acara siarannya. Hari ini Jumat tanggal 21 Agustus 2026. Selamat pagi teman Pro2, terimalah salam kami sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Eh, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Produ FM.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT. Bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap

0: panas sekali cuaca di Palu ini, leh. Kayak berasa satu orang, satu matahari.
1: Iya, baru ku tahu suhunya sampai 36 derajat. Kadang 37, pernah sampai 38 derajat ku tahu, Nis.
0: Pantasan, hancur skincare. Luntur sudah makeupku.
1: Iya, baru ini cuaca gampang berubah. Kayak perasaan.
0: Iya, memang.
1: Tadi panas, terus tiba-tiba hujan.
0: Kenapa begitu, eh?
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik, dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle, melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, selamatkan bumi kita mulai dari diri kita sendiri. With

Sahabat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert Schenck Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

0: Selamat pagi dari Kartini 39, teman Pro 2. Pagi hari ini barengan sama Vicky di Info Pro 2 edisi Jumat 21 Agustus 2026. Pemerintah mengirimkan ratusan putra-putri terbaik bangsa untuk melanjutkan pendidikan tinggi di luar negeri melalui program beasiswa Garuda tahun 2026. Program beasiswa ini juga disampaikan oleh Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Kodari sebagai upaya pengembangan sumber daya manusia berkualitas. Pengiriman pelajar ke kampus unggulan dunia dilaksanakan dalam dua gelombang untuk memastikan efisiensi dan juga kelancaran proses penerimaan. Selanjutnya, pemerintah mengirimkan 165,97 ton bantuan logistik untuk peralatan pengungsian untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur melalui proses pendukung logistik nasional PDB. Bantuan logistik dialirkan melalui 12 sorti penerbangan dari Bandara Halim Perdana Kusuma Selasa 18 Agustus 2026. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan bergerak cepat untuk memulihkan kondisi masyarakat yang terdampak bencana gempa bumi. Uji kompetensi wartawan radio UKWR Angkatan 54 telah ditutup setelah diselenggarakan selama 2 hari pada 19 hingga 20 Agustus 2026. Ujian diselenggarakan oleh Korwilnus 8 Jakarta bekerja sama dengan Pusat Pengembangan Kompetensi atau Pusbangkom RRI dan kemudian melibatkan 71 peserta. Program UKWR merupakan mekanisme peningkatan standar kompetensi jurnalis RRI yang dijalankan secara berkala untuk memastikan kualitas wartawan radio. Demikian informasi pilihan di Info Pro 2 VK yang bertugas pagi hari ini. Selamat pagi.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

105 Prodio FM, teman terbaik kamu. Selamat pagi. Pagi hari ini barengan sama PK. Pagi yang bisa dibilang cukup indah, cukup bersemangat ya teman Prodio. Ada yang mengawali dengan berolahraga di pagi hari, yang mengawali dengan mungkin bernyanyi. Oke. Ada juga yang pengen mengawali dengan sarapan lebih awal ya, karena mungkin ada kegiatan yang harus dikerjakan lebih cepat juga. Mungkin berkaitan dengan kegiatan-kegiatan penting untuk hari ini teman berdua ya, di hari Jumat, atau mungkin lebih banyak entertainnya, atau enggak ada sama sekali ya. Kamu bisa mengambil mode tenang gitu kan ya, untuk beberapa hari ke depan. Misalkan mungkin karena cuti ya kan, kemudian juga misalkan karena ya untuk saat ini enggak ya bisa nentuin pekerjaan apa yang mesti harus dilakukan gitu. Jadi ya mungkin lebih ke freelance gitu. Dan kalaupun teman-teman yang lagi punya target ya, otomatis ya dalam seminggu terus digempleng gitu ya, sehingga targetnya juga bisa kelihatan gitu. Mungkin target bulanan ya, atau mungkin tahunan cukup panjang ya. Oke. Mungkin ada kegiatan-kegiatan yang lainnya juga sedang dipersiapkan untuk hari ini. Intinya terus berangkat sama Prodio, hari-hari tahun Prodio. Tapi bagi yang ingin memulainya dengan berolahraga, ini salah satu tempat atau salah satu opsi yang paling penting ya teman Prodio. Biar lebih berenergi lagi ketika mulai bekerja di hari Jumat ya, meskipun dari manapun ya kamu bekerja, ada yang masih berlakukan untuk work from home ya, atau bekerja dari mana saja ya, tergantung pilihan, yang penting produktif ya. Oke, 14 menit dari pukul 6 pagi hari ini, selamat menikmati suasana pagi kamu barengan sama Vicky sampai nanti di jam 11.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.
2: Saatnya kuis tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Monumen Pancasila Sakti. B. Monumen Nasional. C. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah B. Monumen Nasional. Lidah Api Kemerdekaan berada di puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno. Dirancang oleh arsitek Indonesia, yaitu Sudarsono dan Frederick Silaban dan Insinyur Roseno. Lidah Api Kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun, tahun 1995, ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nanggung Aceh Darussalam, yaitu Teuku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam dalam menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia.
3: Obrolan seru di Prodway FM.
4: Namanya Bu untuk kopi ini. Dari Yabo sendiri itu sebetulnya kata singkatan sih, Kak, artinya ya yeah, I will be find you. Aku akan menemukan. Makanya hashtagnya Yabo itu Yabo meet you. Pakarnya itu Yabo meet you.
5: Itu yang paling menarik memang. Ini yang kita bakalan dalami gitu ya. Dari kata-kata ini kan kadang-kadang kopi itu identik dengan hal-hal yang apa namanya ya, puitis, romantis, ya, terus juga kopi habis.
4: Oke, tapi habis.
5: Tapi ini kebetulan dari teman mahasiswa juga begitu ya. Kalau boleh tahu apa bentuk ini ya kerjasama kalian di UMKM kopi ini sih?
4: Sebetulnya adik-adik dari himpunan mahasiswa bahasa Inggris atau Himaburis ini, kita dengan apa ya, Bu, dengan Himaburis sendiri itu sudah kolaborasi. Kenapa kita kolaborasi? Saya rasa kolaborasi itu kan di era sekarang sangat-sangat penting.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Teman terbaik kamu.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

105 Produ FM, teman terbaik kamu. Jadi beberapa lagu mudah-mudahan bisa membangunkan kamu yang tadinya masih agak malas-malasan ya dari tempat tidur, ya berasa kayak weekend atau berasa kayak lagi gak punya pekerjaan apa-apa hari ini. Yaudah deh kalau gitu teman berdua, kalau kamu udah bangun, ngopi dulu atau olahraga dulu terserah, tapi yang pasti kita bakal coba cerita dulu untuk kondisi cuaca di luar sana seperti apa, sehingga agak sedikit bisa membebaskan kamu dari segala bentuk resiko ya, yang berkaitan dengan cuaca. Tapi yang jelas mungkin belakangan ini cuaca cukup panas gitu ya teman berdua, dan kamu pun juga bisa menyesuaikan dengan informasi-informasi mitigasi. Nah, ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika juga untuk beberapa wilayah kecamatan yang ada di Kota Palu. Oke, kita coba lihat, dan ternyata ini tampak terlihat cerah secara keseluruhan, namun detailnya suhu diperkirakan juga di kisaran 22 sampai 31 derajat Celcius, dan kelembaban rata-rata di kisar 45 sampai dengan 52 hingga 91 persen ya untuk pagi hari ini.

0: Panas sekali cuaca di Palu ini, Leh. Kayak berasa satu orang, satu matahari.
1: Iya, baru ku tahu suhunya sampai 36 derajat. Kadang 37, pernah sampai 38 derajat kok tahu nih.
0: Pantasan, hancur skincare. Luntur sudah makeupku.
1: Iya, baru ini cuaca gampang berubah. Kayak perasaan.
0: Iya, memang.
1: Tadi panas, terus tiba-tiba hujan.
0: Kenapa begitu, eh?
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim lo yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik, dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle, melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, selamatkan bumi kita mulai dari diri kita sendiri.
3: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata OK juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, OK resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata OK terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Ini tidak bisa mengenai pukulan begitu ya, atau area-area yang juga itu sangat dilindungi gitu maksudnya.
2: Iya, betul. Kalau di pertandingan itu dilarang itu memukul belakang kepala,
3: area belakang kepala,
2: terus sama kemaluan, nah itu tidak boleh. Itu paling fatal sekali tuh. Bisa-bisa dapat teguran sama wasit. Biasa bisa-bisa di diskualifikasi.
1: Pertandingan secara profesional pun juga itu ditekankan begitu.
2: Iya.
1: Nah, ini sebenarnya seperti apa, mungkin bisa dijelaskan juga ketika proses kompetisi dibuat itu seperti apa, sehingga bagaimana kalau bola kan biasanya kesebelasan gitu kan. Ya. Okay. Nah, ini kira-kira seperti apa proses pertandingan ini? Saya belum terlalu paham. Walaupun juga ini ya namanya kan tinju bebas gitu kan. Jadi mungkin bisa dijelaskan prosesnya kayak gimana.
3: Setiap pertandingan bela diri, Kak, kalau untuk pertandingan bela diri yang paling utama itu pertama timbangan.
1: Timbangan.
3: Ya. Jadi bukan usia yang dipandang, melainkan timbangan, kelas timbangan. Jadi kalau kelas timbangan 5.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

di hari Jumat ya, masih masih harus produktif ya dengan aktivitas dan juga rutinitas pekerjaan di kantor ya, pekerjaan kantor, tapi dikerjain dari mana aja, bisa dari rumah ya. Di zona ini pernah enggak ya kamu ngalamin, atau zona sedang cepat? sedang dan cepat ini bisa istilah yang ya kita akan gunakan ketika sedang berolahraga gitu ya, misalkan berlari ya, sedang atau cepat ya. Kadang kala kita suka mengatur ritmikanya yang sedang-sedang aja gitu kan, biar yang penting produktif, yang penting berkeringat, dan yang penting ada sekitar 10 putaran targetnya itu dapat gitu ya teman Pro 2, atau bahkan mungkin lebih cepat karena lebih baik, lebih cepat lebih baik. Jadi kayak kerasa tuh harus berkeringat deras ya, dan kamu sampai harus ngos-ngosahan gitu ya, atau terengah-engah bahasa Indonesia gitu ya. Jadi setiap kali lari itu dianggap latihan yang berhasil. Jadi kalau kamu udah keringat ya, udah ngos-ngosan itu, teman berdua udah masuk di zona sedang cepat gitu, jadi berhasil gitu. Ada gak ya punya pengalaman seperti itu ya? Jadi kayak kurang variatif. Ya kan, mungkin kalau dibilang produktif ya tetap produktif sih, tapi kalau berhasil untuk buat kamu kayak berlari ada variasinya, kayaknya enggak gitu ya. Ya kalau kamu pengen nambah lebih bervariasi, jadi selalu berlari dengan kecepatan yang sama, itu tidak hanya membatasi kemajuan kamu secara keseluruhan ya, tetapi juga kayak nimbulin kebosanan gitu. Jadi maunya kayak gimana teman berdua? Ya, latihan terpolarisasi kalau dari informasi yang aku dapatkan. Jadi kayak apa ya, kayak memadukan intensitas ya, dibandingkan terus-menerus melakukan pola latihan yang sama gitu ya. Larinya sedang, satu minggu ini bakalan sedang-sedang saja. Ya, kemudian ya kalau dibuat lebih variatif kan lebih enak aja gitu, jadi nggak gampang bosan larinya. Jadi sebaliknya berlari dengan perlahan pada satu hari dan lakukan lebih cepat di hari berikutnya. Oke, saya sih setuju ya seperti ini, atau mungkin kayak lebih random aja kalian ya, jadi kayak yang ngerasa lari ya lari gitu. Beda sama lari dari kenyataan. Jadi akan lebih efektif untuk memvariasikan intensitas dari satu latihan ke latihan lainnya, daripada memaksakan ke kecepatan sedang dan juga cepat yang setiap hari gitu. Jadi kalau mamanya pengen ya lari, ya satu hal yang harus kita pahami adalah lari sekencang mungkin ya, berkeringat ya hingga terengah-engah tadi ya katanya. Itu udah dalam kategori berhasil teman berdua. Tapi untuk lebih bervariasinya kayaknya belum dapat gitu ya, biar gak bosan dan menjadikan lari satu kebutuhan yang bisa kamu lakukan ya, karena untuk kesehatan juga. Oke, untuk pagi hari ini kita udah di menit ke-51 dari jam 6 pagi, selamat pagi untuk teman-teman yang barusan bangun dan juga memulai rutinitasnya di hari ini.

0: Hai Nak, apa kabar? Kamu sudah siap untuk bertanding futsal hari ini?
1: Iya ya, aku sudah siap. Ya, tadi pagi aku membaca tentang Hari Kebangkitan Nasional.
0: Bagus sekali Nak, kamu sudah mulai memahami pentingnya hari ini. Hari ini kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Ini adalah momen penting untuk mengingat semangat dan pengorbanan para pahlawan kita.
1: Ayah, apa yang sebenarnya dilakukan oleh para pahlawan kita?
0: Para pahlawan kita adalah orang-orang yang berjuang keras untuk merebut kemerdekaan Indonesia dari penjajah. Mereka menunjukkan keberanian dan tekad yang luar biasa di dalam memperjuangkan hak-hak kita sebagai bangsa.
1: Wah, sepertinya mereka orang-orang hebat ya, ya.
0: Betul sekali. Mereka adalah contoh teladan bagi kita semua. Mereka mengajarkan kita untuk tidak pernah menyerah di dalam menghadapi rintangan dan untuk selalu memperjuangkan keadilan dan kebebasan.
1: Ayah, apa yang bisa kita lakukan untuk menghormati perjuangan mereka?
0: Salah satu cara untuk menghormati perjuangan mereka adalah dengan terus belajar dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Berkontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa juga merupakan penghormatan kepada para pahlawan kita.
1: Aku akan berusaha menjadi pahlawan seperti mereka, ayah.
0: Tentulah, tapi kamu tidak perlu menjadi pahlawan dalam arti harfiah. Yang terpenting adalah kita semua melakukan bagian kita di dalam menjaga dan memajukan negara kita.
1: Aku juga berusaha memberikan yang terbaik dalam pertandingan hari ini, ayah.
0: Bagus sekali, Nak. Ingatlah nilai-nilai kejujuran, kerja keras, dan semangat sportivitas dalam setiap yang kamu lakukan. Itulah yang membuat kita menjadi warga negara yang baik dan bangga akan tanah air kita.
1: Aku akan mengingatnya, ayah. Terima kasih atas nasihatnya.
0: Sama-sama. Sekarang, ayo kita siap-siap untuk bertanding. Semoga kita bisa bermain dengan semangat dan sportivitas.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Dari Kak Elsa dan Kak Wulan untuk generasi muda perempuan di luar sana untuk memperingati Hari Kartini ini.
2: Jangan takut untuk berbicara, jangan takut untuk mengambil keputusan sendiri.
3: Hari Kartini di tahun 2025 ini jadikan sebagai momen untuk mengingat dan merefleksikan apa yang sudah kau dapatkan hari ini sebagai perempuan dan apa yang sudah kau lakukan sebagai perempuan yang tentu berguna untuk dirimu sendiri, berguna untuk keluarga, dan berguna untuk semua orang yang ada di sekitar.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
5: Produa FM, the hits music station.

105 Prodia FM, teman terbaik kamu. Aku juga pengen ngingatin ya, kalau kamu pengen gabungan dan juga ingin menunjukkan bakat bernyanyi kamu, teman Prodia, kita punya kegiatan yang namanya itu Bintang Radio RRI 2026. Nah, ini ajang pencarian berbakat bernyanyi untuk kamu yang percaya diri dan juga punya bakat bernyanyi dan siap untuk menjadi bintang. Ya, syaratnya sudah sering kita share ya, tahun 2022, baik secara langsung melalui media sosial 2022, kamu bisa lihat-lihat juga dan berinteraksi langsung barengan sama kakak penitianya. Nah, caranya gimana? Ya, otomatis ada persyaratan juga, peserta merupakan warga negara Indonesia, usia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun yang dibuktikan dengan KTP. Dan sudah pasti ya, jangan sampai lewatkan juga untuk menjadi bagian dari Bintang RRI 2026. Untuk kontak person atau kakak panitia ya, bisa kamu hubungi 0856-5696-3804 atau di 0858-8578-9540 ya, Bintang Radio RRI 2026. Saatnya suaramu bersinar, saatnya kamu menjadi bintang.

0: ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Obrolan seru di Prodway FM.
2: Yang apa aja yang sudah dijual sekarang? Produk-produknya apa saja?
3: Pertama, produk unggulan saya Bagea, ada 7 varian.
2: Bagea.
3: Kenari, ya, coklat kenari, coklat mente, kopi, kelor, kacang, keju.
2: Oke, Bagea ya.
3: Ya, ada juga produk kue kering. Mm-hmm. Kering, bawang goreng, bajabu, sambal roa, coconut oil, dan keripik. Ada juga produk ini, kelapis.
2: Iya, boleh dilihatkan ke ini ya, kamera. Ini apa?
3: Kelapis. Ini produk kelapis, ini olahan limbah kelapa.
2: Oke. Okay.
3: Yeah. Ini juga produk unggulan kami. Mm-hmm. Kemudian ini Bagea
2: coklat kenari, ya.
3: Kenari. Mm-hmm. Ini Bagea kopi. Ini asli dari kopi, ya.
2: Oke, dari kopi. Dibuat?
3: Ya, ini dari kopi, asli kopi. Uh-huh. Ini coklat mente.
2: Coklat mente. Yang paling banyak, paling laku tuh yang mana tuh?
3: Ini. Bestseller ini. Sama ini kelor juga. Karena ini khas.
2: Best seller yang mana?
3: Ini sama ini.
2: Oh, wow. Nanti mudah-mudahan bisa hadir di studio Pro 2 ya, biar kita bisa lihat langsung gitu ya.
3: Iya. Insya Allah, Bu.
2: Oke. Okay. Itu harganya kisaran berapa?
3: 25 satu dos. 25. Bermacam, ini kemasannya ada 3 macam kemasan. Mm-hmm. Yang toples tabu kayak gini. Mm-hmm. Ini 60.
2: Oh, 60.000.
3: Ya. Ada untuk toples besar, untuk kalau hari raya besar, kayak lebaran, Natal. Itu ada ya, ada cuma enggak ada di enggak ada anunya apa. Baru kita bikin meja begini. Wow. Ini ukuran toples besar.
2: Itu berapaan biasanya yang dijual?
3: Ini 120 dan kalau yang warna coklat 160.
2: Yang paling banyak di order yang mana untuk oleh-oleh ini, Bu?
3: Ini. Kali ini kalau sudah rasa, Bu, pasti balik lagi.
2: Pasti balik lagi ya.
3: Iya.
2: Oke. Okay. Nah, teman Pro 2 bisa juga tanya-tanya di line WhatsAppnya Pro 2 0811 456 03 105. Sekali lagi 0811 456 03 105. Kita akan kembali sesaat lagi teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 teman terbaik.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Fitri.
1: Bro, pernah gak sih kamu kepikiran gimana rasanya hidup di bawah garis kemiskinan ya?
2: Iya, kadang kepikiran juga. Kayaknya sulit banget ya, tapi ada solusi gak sih?
1: Nah, ini dia. Pemerintah kan lagi berjuang banget buat pengentasan kemiskinan. Mereka punya banyak program keren buat ngebantu kayak pelatihan kerja, bantuan sosial, dan akses pendidikan.
2: Wah, mantap tuh. Jadi, ada cara kita buat terlibat juga.
1: Tentu dong, kita bisa dukung program mereka, ikut jadi relawan, atau bahkan bantu sebarkan informasi ke orang-orang di sekitar kita.
2: Berarti kita juga bisa jadi bagian dari perubahan besar ini dong.
1: Sudah pasti bisa dong. Ayo bareng-bareng bikin perubahan positif. Intinya, jadilah bagian dari solusi.
3: Sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

0: obrolan seru di Prodway FM.
1: Menurut kamu menjadi anak muda yang bervalue itu yang kayak gimana sih, Ren?
2: Oke, jadi menurutku Kak, bagaimana sih maksudnya menjadi anak muda yang bervalue? Jadi menjadi anak muda yang bervalue itu maksudnya ketika kita tahu kemampuan yang kita miliki, Kak. Nah, misalnya saya harus tahu apa kelemahan saya, apa kelebihan saya. Jadi ketika kelemahan itu muncul, kita bisa menutupinya dengan kekuatan kita. Jadi ketika kita jago nih di satu bidang, jadi kita harus asah terus sehingga hal tersebut bisa menutupi kelemahan kita nantinya.
1: Waduh,
2: gitu.
1: Berarti lebih ke gimana mengenali diri dan potensi diri. Ih, keren ya.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105.2 FM teman terbaik kamu. Coba sebutkan sesuatu yang bisa saja itu akan menunda pekerjaan kamu hari ini. Oke, serasa banyak ya yang bisa saja menunda pekerjaan kamu di hari ini. Ya, salah satu menjadi faktor adalah kemalasan. Rasa malas ya. Biar gak malas, pagi-pagi itu harus mandi, harus segar ya. Sarapan pagi setelah itu, tapi sarapan itu jangan banyak, sarapannya sarapan gitu. Sarapan jangan porsi kuli, ya kan. Ya, yang ada belum sampai kantor udah ngantuk duluan gitu, teman berdua. Ya, terus apa lagi? Yang akan menunda pekerjaan kamu hari ini adalah bisa jadi karena kondisi kesehatan. Jadi kalau kesehatan kamu terganggu, jadi kayak mobilisasi itu akan sedikit dikurangi gitu ya. Tadinya mungkin kamu tiba-tiba gerak dikit bawahnya puyeng, ya kan, ya butuh puyer. Ya, goyang dikit gitu ya, butuh waktu untuk bangkit lagi. Jadi kayak jadi butuh effort ya. Ada kemungkinan ada seseorang yang harus buat kamu tuh kembali bercerita gitu ya. Ya, apakah sesusah itu gitu ya teman berdua untuk bisa mengupgrade semangat kamu di pagi hari ini ya. Jadi kamu butuh berbagai macam asupan ya, melalui informasi, musik, bercerita ya. Kalau perlu main games dulu gitu baru berangkat kerja. Oh, tapi kalau untuk hari ini dia ada jemput ya, ada yang work from home, ada yang mungkin kerjanya tuh dari mana saja. Ya, intinya sih produktif ya. Itu aja produktif. Oke, menunda pekerjaan ya, udah pasti ini satu kebiasaan yang sering muncul saat seorang dihadapkan dengan tugas yang terasa membosankan atau memicu tekanan. Oke, nama lain dari kebiasaan ini adalah prokrastinasi, bukan proklamasi, bukan. Yaitu menunda pekerjaan secara sengaja walaupun jika orang tersebut mengetahui terdapat konsekuensi gitu ya. Jadi kayak cuek aja dia gitu, ya kan. Tunda aja dulu ya, 2 jam gitu. Konsekuensinya ya apa konsekuensinya? Mungkin rapatnya akan molor ya kan, muter-muter. Jadi enggak tepat sasaran. Yang biasanya ngobrol ini ngobrolnya udah ke lain-lain, pindah sana sini, akhirnya keputusannya juga ngambang gitu ya teman-teman. Jadi itu dampak-dampak yang mungkin bisa diakibatkan oleh prokrastinasi. Ya kan? Kalau kamu bisa menunda 2 jam dan sebagainya gitu ya, atau menunda untuk memikirkan satu solusi, sebenarnya kan udah ada gitu, tapi ketika kamu menunda untuk memikirkannya itu salah satu konsekuensinya itu ada gitu. Jadi gimana coba? Nah, kalau ini jelasin dari American Psychological Association, juga prokrastinasi itu tidak selalu mengindikasikan orang tersebut itu pemalas gitu, enggak begitu ya teman-teman, atau tidak dapat mengatur waktu. Jadi dan kebiasaan menunda memiliki keterkaitan erat dengan cara seseorang untuk mengelola emosi negatif yang timbul ketika dihadapi oleh suatu tugas gitu ya, tugas yang menimbulkan rasa frustasi ya, benar-benar itu ya. Cemas, bosan, atau bahkan juga khawatir gagal cenderung lebih mudah dihindari gitu. Jadi memilih mengerjakan aktivitas lain, seorang biasa itu biasanya itu merasakan lega dalam jangka okay. Dan itu mungkin banyak yang sebagian yang dilakukan teman-temanku di sini ya. Jadi kayak bukan menunda pekerjaan, tapi kayak ya kalau ada waktu langsung dikerjain biar nanti ketika weekend misalnya atau di akhir pekan itu sama sekali tidak terganggu. Atau mungkin kalau pengen work ya selama satu minggu full, target-target bulanan itu bisa kamu selesaikan dalam sekejap mata, cling gitu ya. Ya tadinya itu yang seperti itu ya, frustasi, cemas, bosan, bahkan khawatir gitu ya. Tapi jangan sampai yang terlalu berlebihan juga ketika dampak itu sudah mulai terasa, takutnya nanti akan berujung ke GERD, ya kan.
sakit mah ya dan lain sebagainya udah pasti kan memicu ya, stres yang memicu penyakit itu jadi bakal lebih fatal nantinya. Jadi saat memilih mengerjakan aktivitas lain, seorang biasanya itu merasakan lega dalam jangka waktu pendek. Oke, jadi kayak dirapel gitu. Oke, jangan dirapel gitu. Ya, ditunda maksudnya. Tapi di satu sisi ada hari free itu kamu bisa lowongkan untuk menyelesaikan semua itu. Itu gimana? Apakah salah satu opsi yang cukup direkomendasikan atau seperti apa menurut kamu ya? Keadaan tersebut juga bisa membentuk pola yang berulang-ulang dalam kehidupan sehari-hari ini. Sama ketika tadi aku juga ngobrolin soal berlari gitu. Jadi untuk lebih bervariasi, mungkin kamu bisa ngajak teman kamu, terus juga untuk bisa lebih bervariasi, karena tadi itu pengen jadi berkeringat aja dan juga nilai positif dari berolahraga. Jadi kamu berolahraganya paten-paten aja begitu, teman berdua. Ya sedang lari kecil aja gitu. Jadi intinya sih olahraga, esensinya memang pengen sehat. Jadi otomatis pilihannya itu ya sedang-sedang saja, yang sedang-sedang saja. Tapi kalau pengen, oh saya semangat nih, pengen lari lebih kencang sekencang-kencangnya gitu. Padahal lari dari kenyataan gitu, enggak selalu kencang. Cukup dengerin musik, ya kan, istirahat yang banyak, berpikiran positif, ya kan teman berdua. Ikut kompetisi bintang radio loh, kalau malah langsung di promo. Ntar ya, bakalan kasih informasinya soal Binrad 2026. Tapi yang pastinya ini penting untuk kamu ikuti juga biar nggak apa ya bakat kamu nggak kependam ya. Kalau perasaan yang dipendam kayaknya itu sudah sering, tapi kalau namanya bakat yang terpendam teman produk itu jangan sampai ya. Kalau perasaan yang dipendam bakalan jadi penyakit, kalau bakat yang dipendam akan jadi nggak jadi apa-apa kalau nggak disalurin. Makanya ya teman produk ya, ini kamu bisa pakai kesempatan ini untuk menjadi bintang biar kamu lebih bersinar seperti matahari di luar sana dan seperti teman-teman aku yang pagi hari ini juga udah bareng sama aku di studio ini. Ada Cinta, terus ada siapa? Oke. Mereka sebagian dari anak magang teman berdua, keren banget ya, pagi-pagi udah belajar disiplin jadi datang pagi pakai motor-motor segala lagi ya. Oke, okay, tadi saya lanjut di bintang radio juga nih. Syaratnya itu mudah. Peserta merupakan warga negara Indonesia dengan usia minimal 16 tahun dan juga maksimal 25 tahun. Dan kamu buktikan dengan fotokopi KTP ataupun juga identitas yang sah. Ya, sah. Jadi jangan lewatkan juga kesempatan untuk menjadi bagian dari bintang radio RRI 2026. Jadi untuk informasi lebih lanjut ya di mana nih 0856-5694 0858-8578-8578-9540 ya. Sekali lagi di 0858-5694 0858-8578-9540 gitu ya. Kalau penyiar harus punya nafas yang panjang. Karena kalian gak bisa napas. Oke, teman berdua masih punya waktu sampai nanti di jam berapa gitu ya, jam 11 untuk pagi hari ini ya.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

0: bendera merah putihnya mana? Kok belum dipasang? Tetangga sudah pada pasang nih.
1: Iya Rina, kakak juga ingat. Sebentar ya, bendera itu terakhir disimpan di mana ya? Coba kamu ingat-ingat.
0: Waktu itu habis dipakai pas 17-an tahun lalu. Kayaknya disimpan di loteng deh kak. Tapi kak Adi gak berani kesana sendiri. Gelap.
1: Ya sudah, ayo kita ke loteng sama-sama. Siapa tahu bendera kita memang di sana. Wah, sudah lama sekali kita tidak kesini. Banyak debunya ya. Coba kamu cari di sekitar kardus-kardus itu. Kakak bantu lihat di bagian sini ya.
0: Iya kak. Siapa tahu benderanya ketemu ya. Kalau nggak ada bendera, nanti kita nggak bisa ikut upacara dong. Kak, ini dia kotaknya. Kayaknya ini tempat nyimpan bendera kita deh.
1: Coba-coba kita buka sama-sama. Hati-hati ya.
0: Hore, ketemu kak. Bendera kita ketemu.
1: Alhamdulillah, bendera kita masih bagus ya. Walaupun sudah lama disimpan.
0: Kak, kenapa ya bendera ini harus disimpan dengan baik? Padahal kan cuma kain biasa.
1: Rina, bendera ini bukan cuma kain biasa. Bendera ini simbol negara kita, Indonesia. Warna merahnya melambangkan keberanian dan warna putihnya melambangkan kesucian. Dulu, para pahlawan kita berjuang mati-matian loh untuk bisa mengibarkan bendera ini di seluruh pelosok negeri.
0: Oh, begitu ya, Kak. Jadi, merawat bendera ini sama dengan menghargai jasa para pahlawan ya?
1: Betul sekali, Rina. Merawat bendera ini berarti kita cinta pada negara kita Indonesia. Dengan menjaga bendera tetap bersih dan tidak rusak, kita menunjukkan bahwa kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Ayo, kita pasang bendera ini depan rumah kita, biar semua orang tahu kalau kita juga ikut merayakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siap, Kak. Merdeka!

0: obrolan seru di Prodwa FM.
1: 7% warga negara Indonesia itu ternyata belum punya tabungan.
2: Oke, okay. Nah, itu masalah
1: Gen Z sekarang kayaknya. Nah, ternyata ini menyebabkan kita itu masuk ke dalam yang namanya financial trap. Financial trap itu adalah jebakan keuangan. Nah, contohnya nih, misalnya kita punya pendapatan 3 juta, pengeluarannya ternyata 4 juta.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.